di Indonesia juga emang banyak ya teman Prodo, dan banyak juga yang sudah memutuskan buat artis-artis Hollywood tuh yang mampir ke Indonesia. Kemarin sempat Maroon 5 ya, Maroon 5 juga bakal mampir. Terus kemarin tuh ada, aku lihat salah satu poster Paramore, wah ini ya yeah. Juga teman Prodo, sama satu lagi ada yang bilang tuh bakal ada rumor Bruno Mars ke Indonesia. Nah, karena emang Bruno Mars lagi muter-muter Asia ya, tapi emang gak mampir ke Indonesia teman Pro 2. Tapi nih ada yang bilang kayak, wah ini nih Bruno Mars bakal mampir ke Indonesia. Kalau beneran mampir ke Indonesia, pecah sih ya kata gue.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Cats, an email dari Cats Sai, teman bro dua ya. Dan aku masih nemenin kamu pagi hari ini. Jangan lupa sarapan, teman bro dua, mengingatkan kembali ya. Takutnya kamu adalah orang yang ya kalau gak diingetin skip sarapan gitu. Pagi-pagi udah kayak kayaknya sibuk deh Rin. Wah sibuk banget tuh. Kalau sibuk mah itu mah tetap harus ya teman bro dua sarapan. Malah ketika kamu sibuk kamu malah harus banget sarapan teman bro dua. Kenapa? Karena kamu butuh banyak energi ya untuk dihabiskan satu hari ini teman bro dua. Walaupun buru-buru jangan lupa ya disempet-sempetin dulu, atau nih ya nanti pas nyampe dibawa aja sarapannya dulu ya ke tempat tujuan, ke kampus, ke tempat kerja ya, atau mungkin ke sekolah teman bro dua. Karena selama kabut asap kan memang sekolah itu masuknya jam 8 ya. Beberapa sekolah menerapkan masuknya agak siang dan pulangnya lebih cepat. Nah jadi jangan lupa sarapan ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Produ FM Palembang.

0: Wait, hold up, stop.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, that's Jenny featuring Timbaland teman berdua Dracula ya, yang kemarin juga sempat memuncaki radio songs ya teman berdua di Billboard, dan itu benar-benar kayak pencapaian kedua buat Timbaland, karena sebelumnya dia juga udah punya salah satu lagu kolaborasi juga yang udah memuncaki ya radio chart Billboard teman berdua, dan Jenny juga ya. Dan pastinya Jenny baru-baru ini juga melakukan kolaborasi ya dengan salah satu merek sepatu teman berdua yang maybe kamu juga tahu, Adidas ya. Dan selain dari Jenny, anggota Blackpink yang lainnya juga banyak juga ya melakukan kolaborasi di bidang fashion kayak gitu. Kayak misalnya nih Rose yang sebelumnya juga udah duluan sama Puma ya, dan Lisa yang baru-baru ini sama Nike teman berdua. Jadi memang buat para bling kayaknya untuk freebies ya, untuk kayak hal-hal yang kayak fashionista gitu, wah ini boleh banget ya dijadiin salah satu ya bisnis buat dibeli sepatu-sepatu yang udah didesain sama member Blackpink teman berdua. Tapi kemarin juga sempat ada yang mengeluhkan soal susahnya mempertahankan ikatan tali sepatu kolaborasi Jenny bareng sama Nike teman berdua, bareng sama Adidas ya, bareng sama Adidas yang itu bener kan ada baletnya ke atas tuh. Nah itu tuh yang katanya susah banget ya. Dan sekarang aku mikir gimana kalau kita pakai double tip aja ya biar tali sepatunya nggak lepas lagi.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Wewajo.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Dela Tomat Pro 2 ya, yang emang benar-benar kayaknya melejit banget ya akhir-akhir ini, apalagi lagunya ya Nicole Kidman Tomat Pro 2 itu jadi salah satu top hit yang benar-benar mengalami pertumbuhan tercepat ya di 2026. Salah satu yang lagunya menurutku cepat banget melesatnya Tomat Pro 2. Jadi bagian dari album Prima juga, sama kayak NNLE tadi ya, dalam album yang sama Tomat Pro 2. Jadi di tanggal 4 sampai 10 September kemarin, lagu Nicole Kidman itu ngumpulin 5,7 juta streaming ya, resmi di Amerika Serikat Tomat Pro 2. Dan meningkat dong ya, jadi 9,5 Tomat Pro 2. Wow, dan Nicole Kidman sendiri naik dari nomor 45 ke nomor 22 loh Billboard Hot 100 ya, di chart per 26 September kemarin Tomat Pro 2. Dan bahkan sempat mencapai number 1 Spotify Daily Top Songs di Amerika Serikat, dan 22 September udah digunain lebih dari 1,5 juta unggahan ya di platform TikTok Tomat Pro 2, serta video musiknya juga udah mencapai 10 juta penayangan ya. Wow, seperti biasa ya, lagu dengan mantra-mantra yang baik itu selalu naik banget ya Tomat Pro 2. Kalau misalnya kamu belum pernah dengar, aku spill dikit nih lagunya ya, salah satu lagu dari Adela yang naik banget. This is Nicole Kidman.

Michael dari Adela teman Pro 2, sedikit cuplikannya aja ya. Tapi emang lagu-lagu yang benar-benar manifest itu sekarang tuh lagi naik daun banget dan digemari. Mungkin karena memang benar ya orang-orang bilang kalau kita ngomong yang baik-baik, ya kita juga bakal dapat yang baik. Manifesting aja dulu ya.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

What's going on with you? Lisa featuring Tyler, teman Roy 2 yang juga baru-baru ini memenangkan salah satu kategori di VMAs ya. Congratulations dulu buat Mbak Lisa yang menang kategori Best Pop di ajang MTV ya, Video Music Awards VMAs 2026, teman Roy 2 yang digelar di Los Angeles ya, tanggal 27 kemarin, teman Roy 2. Tapi kalau di Indonesia tayangnya 28 ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat kategori kemenangan Lisa ini dari singlenya Dream ya, yang dia kolaborasi bareng sama aktor Jepang Kentaro Sakaguchi, teman Bro 2. Jadi memang Lisa ini mencetak sejarah sebagai solois Asia pertama dan rilis solo K-pop pertama yang berhasil memenangkan kategori Best Pop di ajang penghargaan VMAs 2026 ini, teman Bro 2 ya. Dan sebenarnya di acara VMAs tahun ini Lisa ini mendapatkan 4 nominasi ya, termasuk juga Best K-pop, Best Cinematography, terus juga Best Editing, teman Bro 2. Tapi yang nyangkut adalah Best Pop ya. Congratulations Mbak Lisa ya. Aku gak puterin lagunya Dream karena terlalu dini ya untuk menangis-nangis pagi hari ini, karena memang agak sedih lagunya Dream ini, teman Bro 2. Tapi benar-benar mengantarkan Lisa dengan tangisan ya, tapi tangisan kebahagiaan kali ini.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yes, 90.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That's Jaehyun ya, Adis Unconditional. Susah banget ya Jaehyun ya, yang bakal datang juga ke Indonesia nanti. Tapi bareng sama teman-temannya, teman Pro 2. Karena kan konser NCT 127 Tourneo City Jakarta Red Line itu bakal digelar di tanggal 3 nanti, teman Pro 2. Bentar lagi dong, gitu kan. Di Indonesia Arena ya, seperti biasa teman Pro 2. Jadi memang kalau misalnya kita lihat dari promotor sendiri sih, itu memberikan 3 kali penjualan. Ada yang pre-sale, ada NCT Zen membership pre-sale, terus ada Diandra Global pre-sale ya, dan general sale. Tapi sayangnya semua tiket udah sold out teman Pro 2. Kalaupun misalnya kamu mau beli dari orang yang WTS-WTS, make sure kalau orang yang WTS tuh udah dipercaya ya, jangan sampai kamu ketipu.
1: Oh boy.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, saya Sobat 6 Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. J-Hope ya, Killing It Girl, teman Pro 2, salah satu member BTS yang kemarin juga menyapu bersih 3 penghargaan di MTV VMAs, teman Pro 2 ya. Jadi BTS ini menyapu bersih 3 piala MTV di VMAs 2026, teman Pro 2, dengan Best K-Pop lewat lagu Swim dari albumnya Rirang, dan juga Best Group. Jadi Swim ini mengalahkan pesaing berat ya, kayak Golden Handshake dan juga Bring Your Love Madonna featuring Sabrina, teman Pro 2. Dan memang ini jadi kemenangan pertama BTS di Song of the Year setelah nominasi pertamanya lewat Dynamite di 2021 ya. Dan di Best K-Pop dan juga Best Group, BTS mengungguli Blackpink, Charm, terus juga Katseye dan juga LeSserafim, teman Pro 2. Ada J-Hope juga masuk sebenarnya ya. Dan juga Lisa Dream, teman Pro 2. Dan ini menjadikan mereka tuh salah satu peraih piala terbanyak di malam itu ya, setelah Madonna dengan 7 piala.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Daging Bebek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan yang akan dilindungi. Kau akan dipidana.
3: Tidak.
4: Gue enggak mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
4: Gak tahu.
5: Benar banget. Semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good and I betcha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Teman terbaik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, selain sama Maya 6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 9 lewat gini, berarti kita akan pindah ya ke segmen spesial. Ngebahas soal moderasi agama, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal ngomongin masalah apa? Toleransi. Nah, di sini kita bakal banyak banget ya. Toleransi tentang apa? Bukan cuma tentang agama nih, teman Pro 2. Tapi juga di kehidupan sehari-hari ya. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: terlihat, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Produ FM 4.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes ya, kalau ngomongin masalah moderasi beragama dan kita ngomongin masalah toleransi, itu bakal luas banget teman bro dua ya. Kalau kita ngomongin toleransi, ya ngomong-ngomongin lagi. Sikap saling menghargai, ya menghormati, memperbolehkan perbedaan pendapat ya, perbedaan pendirian, pandangan, kepercayaan, atau juga bahkan kebiasaan teman bro dua. Tapi sebenarnya bukan berarti ya kalau misalnya kita menghargai gak harus setuju juga teman bro dua. Dan jangan mengira orang yang gak setuju sama kamu tuh berarti tidak menghormati dan juga tidak punya toleransi. Enggak sih teman bro dua, kita harus benar-benar ya udah ngebiarin orang dengan pilihannya dan kita tetap dengan pilihan kita selagi sama-sama baik ya teman bro dua. Tidak memaksakan kehendak atau juga pendapat pribadi dengan orang lain ya. Kayak di Indonesia kan banyak banget tuh suku, ras, budaya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi enggak cuma satu atau dua tapi banyak ribuan bahkan ratusan ribu teman bro dua ya. Perbedaan cara ngomong aja juga udah beda dari daerah ke daerah lainnya juga. Udah ya kamu maju aja dari Palembang ke Indralaya tuh udah beda lagi bahasanya teman bro dua. Dan tugas kita adalah menghargai setiap ya perbedaan itu, bukan malah jadi bahan ledekan ya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 Sanyian Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Buku bestseller Dr. Andreas Kurniawan tentang duka kehilangan anak lewat mencuci piring diadaptasi jadi film. Diproduksi Rekata Studio. Film tersebut akan memulai proses syuting pada awal 2027 dan dijadwalkan tayang pada tahun yang sama. Film tetap fokus pada kisah pasangan yang bertahan lewat ritual domestik sederhana sebagai simbol penerimaan duka. Star Wars siap menyiapkan trilogi baru untuk Skywalker Saga yang disebut sebagai Episode X yang melanjutkan kisah setelah Rise of Skywalker di 2019. Dan John Watts sendiri selaku sutradara trilogi Spider-Man dan juga co-creator Skeleton Crew ditunjuk akan mengarahkan film tersebut dengan naskah yang ditulis oleh Simon Kinberg. Dan Daisy Ridley sendiri dilaporkan kembali sebagai Rey dengan peran kecil yang bisa diperluas. Proyek belum greenlit Disney tapi produksi diincar mulai tahun depan setelah Starfighter tayang di 2022 kemarin. Sekian info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang, santai siang.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pokoknya dengerin dua Jeremy yang satu ini ada judul satu nama ya. Wow, satu nama, ey. Jadi di mana-mana, kapan aja, di mana aja kamu berada, cuma satu nama ini doang yang kamu inget. So sweet banget nih, ya kan? By the way, aku masih nemenin kamu di Pro 2 FM ya buat edisi hari ini, teman Pro 2. Dan juga pengen banget nyapain buat kamu semua deh selamat siang. Kalau ngomongin seputaran siang-siang, apalagi jam-jam sekarang gitu kan ya. Ini sih kalau dibilang lapar banget ya enggak juga, karena masih ada efek sarapannya. Cuman lumayan sih, udah lumayan hilang tuh efek ya, rada-rada lapar. Makanya penting banget hadirnya yang namanya cemilan di jam-jam segini nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang lagi pada nyemil-nyemil sambil mengerjakan beberapa tugas laporan dan lain-lain ya, tapi tetap dong dengerin Pro 2 FM, cakep deh. Atau di jalan ya, tapi sambil nyetir sambil ngunyah boleh gak sih? Boleh. Ya gak boleh pas kamu nyedok, nyedok Palembang banget. Nyuapin nasi gitu maksudnya ya. Kan gak makan nasi jam-jam segini, belum. Itu nasi bakal berlaku di jam 12 ke atas. Emang ada rulesnya? Gak juga sih, kebiasaan doang ya. Oke, yang jelas aku nemenin kamu di Pro 2 FM, Pro 2. Dan resti hadir buat kamu di Santai Siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin ah.
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nito video
1: guys
0: film.
1: Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Roda FM Palembang, teman terbaik kamu, teman produan Niki. Aku udah puterin buat kamu spesial aja ya. Jam segini udah sedikit lengang atau gak terlalu banyak aktivitas lagi, atau sebaliknya, walaupun udah ke jam 11 ya, tetap banyak aja nih harus dilakukan. Termasuk yang sibuk aja kali ya, gitu sih. Tapi yang jelas teman produan, yang paling penting banget juga buat kamu yang belum makan. Ini belum makannya, belum makan pagi ya. Udah jam segini aja belum makan pagi, yang bener kayaknya emang gak makan dah ya. Atau belum makan siang, ya karena mungkin belum banget pas waktunya makan siang. Tapi kalaupun ternyata makan siang jam 11, ya gak salah juga kali. Karena kan sarapan udah lama nih, efeknya udah habis. Ya wajar-wajar aja kalau ternyata kamu langsung mau cus cari santap siang. Boleh banget ya teman berdua. Oke, tapi yang pasti nih kalau ngomongin seputaran kuliner-kuliner ya, di jam 12 juga kita bakal ngebahas seputaran nguliner. Tapi itu adalah nguliner ya, ngobrolin usaha entrepreneur. Banyak banget sih ya entrepreneur yang udah, wah pokoknya shining banget, yang keren banget teman berdua. Apalagi kalau ternyata datangnya itu dari usia-usia muda misalnya, makin cakep gitu kan ya. Sekarang sih pelaku UMKM tuh banyak banget nih didominasi kalau aku bilang ya sama anak-anak muda. Jadi gitu, jadi dari muda itu udah punya jiwa entrepreneur dan itu tuh keren luar biasa sih kalau aku bilang ya. Dan kita bakal ngebahas putaran kuliner juga yang kayak aku bilang tadi ya, ngobrolin usahanya entrepreneur teman berdua. Nanti kita tuh bakal ngobrol sama yang punya es krim gol-gol. Yeay, owner es krim gol-gol ya teman berdua. Nanti bakal ada kakak Wiwin Anggraini yang kita ajakin buat ngobrol siang nanti di Santai Siang UMKM Nguliner ya, alias ngobrolin usaha entrepreneur teman berdua. Nanti ya aku sounding dari sekarang untuk kegiatan 1 jam ke depan. Boleh dong buat kamu prepare ya, prepare buat dengerin aja nanti. Kita masih di Produ FM pasti, dan masih dengerin Santai Siang bareng Resti Chandra.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Bang, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

lagi dengerin lagunya Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Enak banget ya judulnya. Oke deh, selamat siang teman Pro 2 lagi dengerin Pro 2 FM. Pokoknya sih kalau ngomong seputaran aktivitas, rutinitas, kegiatan ya, kamu yang sekarang lagi pada sibuk-sibuknya, ya udah, tetap aktivitasan aja, tetap semangat aja segala sesuatunya gitu kan ya. Semoga ya semuanya lancar-lancar aja teman Pro 2, karena itu doa-doa baik kita yang kita panjatkan setiap hari pastinya. Ada gak sih di antara kamu yang kalau membuka hari itu kayak yang ya positive vibe, kemudian kayak yang melontarkan doa-doa baik gitu. Itu bagus banget sih mengawali hari dengan hal-hal positif, ya kan ya. Oke deh. Nih kalau ngomong seputaran dunia entertainment ya teman Pro 2 yang gak ada abisnya, gak ada matinya, keren banget ya. Termasuk aku mau nge-spill sama kamu seputaran The Weeknd. Wey, ya, yang udah memberikan kejutan di Jakarta dalam konsernya mereka teman Pro 2. Pokoknya ini luar biasa, totalitas banget ya. Karena emang konsernya The Weeknd di Jakarta itu kan udah menghadirkan sejumlah momen spesial untuk penggemarnya ya. Salah satunya tuh saat The Weeknd ya alias Abel TCV itu mengajak penonton nyanyi bareng ya di atas panggung bahkan. Jadi konser yang tajuknya adalah After Hours Still Down Tour itu digelar selama 2 hari ya, 26 sampai 27 September 2026. Itu di Jakarta International Stadium, dan konser itu tuh menjadi bagian dari tour dunia The Weeknd yang emang udah berlangsung sejak 2022. Akhirnya singgah ke Indonesia juga ya. Jadi di konser hari pertama ya The Weeknd ini ngebawain 42 lagu. Kebayang gak 42 lagu? Jadi emang beberapa lagu populernya tuh kayak After Hours, kemudian ada Starboy, itu tuh masuk dalam setlist. Itu untuk hari pertama ya. Dan Abel tuh langsung ngajak seorang penonton nyanyi bareng saat ngebawain lagu Out of Time. Nah penonton juga bisa ngedapetin kesempatan untuk memeluk Abel di atas panggung loh. Luar biasa banget ya. Dan ternyata momen serupa tuh kembali terjadi di hari keduanya nih. Minggu 27 September 2026, Abel tuh kembali ngedeketin penonton ya, dan memperhatikan seorang perempuan yang ngebawa kertas tulisannya adalah I'm ready to sing out of you of the time gitu teman berdua. Jadi Abel tuh langsung mengarahkan mikrofon ya kepada perempuan yang namanya adalah Alina, dan dia tuh langsung mempersilakan Alina untuk nyanyiin sebagian lirik lagu Out of Time gitu deh. Luar biasa banget ya. Itu kayak menyimpan kenangan berharga pasti untuk para fansnya teman berdua. Aduh, aku yang cuma sekedar baca doang tuh udah terharu, apalagi yang emang kebagian banget ya untuk juga ikut ambil bagian, keren banget di konser dunianya The Weeknd. Luar biasa deh ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

selamat siang, aku pengen nyapain banget yang suka sama lagu satu ini. Terus di request, suaranya kemarin menggema loh seantero RRI Raya ya. Halo deh buat kakak Darby Ramadan. Wow, yang super ngangenin itu yes. Yang jelas nih ya, ini yang udah di request sama kakak Darby, udah kita play aja ya. Mau mampir lagi? Semalam kamu sampai malam banget ya di sini, luar biasa loh. Sampai ngepel-ngepel, terharu ya. Tuh aja percaya lagi kayaknya ya. Oke lah, yang jelas nih buat teman Pro 2, jam 12 sesuai janji aku bakal ajak kamu ngobrol ya. Dan pas banget ngobrolin seputaran kuliner. Kalau siang-siang tuh kayak waktu yang tepat banget. Ngiler-ngiler dah kamu ya. Ya udah, langsung aja aku bakal hadirkan buat kamu Nguliner alias ngobrolin usaha entrepreneur. 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

0: disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Ya, saatnya untuk menepati janji ya, karena dari tadi aku tidak sounding kalau jam 12 ya momennya untuk aku mengajak kamu berkenalan dengan seseorang ya, di balik sebuah usaha es krim. Wah, pas banget ya. Sekarang tuh cuaca lagi panas ya. Sebenarnya lebih ke suhu sih yang panas teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ngerasa yang paling enak tuh cari yang manis dan juga seger, kemudian yang dingin-dingin nih, ya kan? Di luar boleh kabut asap dengan suhu yang terasa panas dan hangat, tapi kita tuh bisa antisipasi dengan makan es krim, ya kan? Dan salah satu es krim yang kalau aku bilang wah banget sekarang itu adalah Goli Goli Ice Cream. Nah, gimana kalau kita ngobrol aja sama ownernya yang sekarang udah hadir di studio Pro 2 FM. Langsung aja ada KKR A Wiwin Anggraini. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang. Berarti Kak Wiwin ya nyapainnya ya?
1: Iya, boleh.
0: Kak Wiwin boleh ya. Jadi teman Pro 2, Kak Wiwin ini seperti yang udah aku sebutin tadi adalah ownernya es krim ya, atau Goli-Goli Es Krim. Wah. Ya. Musim panas-panas kayak gini ngomongin es krim tuh cocok banget.
1: Iya, ngiler banget pokoknya.
0: Iya kan? Karena bener loh Kak, kalau siang-siang tuh berasa kayak beruap gitu sih dari dalam bumi. Lebay. Iya kan?
1: Iya bener, berasap-asap.
0: Berasap-asap bener loh. Dan emangnya selalu banget aku cari juga kalau lagi musim panas kayak gini pasti yang dingin-dingin. Iya. Seger-seger, manis-manis wah, es krim
1: manis,
0: salah
1: kayak
0: satunya.
1: Kayak kakaknya manis.
0: Ini bisa banget loh. Iya gak bisa dipuji deh memang kan. Padahal owner itu lebih manis lagi loh ya. Oke deh, teman Pro 2, Goli-Goli Ice Cream. Tuh iya. Kan langsung mikir Goli-Goli Es Krim ini apa ya? Tapi bukan es krim Goli-Goli ya. Iya. Ini adalah Goli-Goli Es Krim.
1: Goli-Goli Es Krim.
0: Kita kenalan dulu ada apa di balik nama Goli-Goli ini nih Kakak. Aduh,
1: Nama Goli-Goli ini ada dari sebuah ini apa nama anak sih sebenarnya. Itu dia suka dipanggil

0: Mampir kayak
1: tahu, iya kan. Ini kita mampir yuk, boleh, ya enggak sih. Tapi kalau pemesanan via mungkin pemesan via WhatsApp atau secara online bisa juga.
0: Bisa.
1: Oh gitu ya.
0: Ya kita juga ada onlinenya juga.
1: Di aplikasi pemesanan sudah ada juga?
0: Iya sudah ada.
1: Sudah ada. Ayo yang mager banget nih ya. Cuman pengen banget untuk makan es krim ya udah langsung aja kamu cari. Namanya tetap sama ya?
0: Iya namanya tetap Goli-Goli Es Krim.
1: Goli-Goli Es Krim. Ya. Langsung cari aja ya di berbagai aplikasi pemesanan ada ya. Via WhatsApp juga bisa.
0: Bisa. Bisa banget.
1: Bisa banget ya. Berarti mungkin teman Prodo harus cek Instagramnya dong kak ya.
0: Oh boleh. Ada juga Instagramnya @goligolieskrim.
1: @goligolieskrim itu Instagramnya. Ada mungkin bio di situ juga untuk yang mau tahu nomor WhatsAppnya gitu ada juga ya kak.
0: Ada juga.
1: Ada juga. Kalau by order misalnya DM bisa juga.
0: Bisa.
1: Oh pokoknya di DM juga
0: lewat
1: ya.
0: TikToknya juga ada.
1: TikTok aduh sama ya namanya ya.
0: Iya sama,
1: sama. Sama ya Goli-Goli Es Krim juga nih teman Prodo. Aduh enak banget sih yang seger-seger ya di cuaca panas kayak sekarang. Alternatif kreatifnya adalah Goli-Goli Es Krim. Jadi kalau mau males banget nih mau kesana, pesen aja. Era sekarang mau gampang ya.
0: Iya, tinggal klik.
1: Bener, langsung dia dateng. Wah, gitu ya. Pemesanan untuk banyak, untuk acara hajatan dan lain-lain juga bisa.
0: Itu lagi baru di iniin apa baru di
1: wacananya
0: ya direncanain ada. Untuk paket-paketnya kan untuk acara ulang tahun anak kan
1: nah,
0: seru
1: itu,
0: gitu
1: itu biasanya tuh
0: acara wedding
1: kan suka ada juga kan
0: iya, ada
1: gitu
0: es krimnya kan
1: iya oh sementara belum tapi udah direncanakan ya, mudah-mudahan aja ya teman Prodo karena kan banyak banget tuh hajatan-hajatan yang kayaknya butuh es krim deh
0: cie ya, menyegarkan
1: untuk menyegarkan ya dong karena memang identik banget kalau misalnya apalagi kondangan ya. Waduh, kalau panas-panas tuh enak banget nih makan es krim juga gitu sih teman Prodo. Iya, untuk varian rasanya Kak, es krimnya ada rasa apa aja selain rasa yang pernah ada?
0: Oke.
1: Okay. Aduh, kok rasa yang pernah ada sih?
0: Dibawa curhat nih.
1: Iya, ternangis sendiri. Apa nih Kak
0: ada,
1: rasanya?
0: Ada di situ kan ada varian rasa coklat, strawberry sama vanilla. Nah, untuk toppingnya itu kayak messy, sprinkle, coco crunch, ada kacang. Pada umumnya anak-anak sukai lah pokoknya ya, ada ininya juga coklat, matcha, banyak varian.
1: Wow, pokoknya yang anak-anak suka ada di situ ya. Iya deh, menyenangkan banget pasti dong ya teman Prodo. Dan itu dia nih opsi buat kamu yang lagi pada cari-cari tempat ya atau mungkin minuman menyegarkan, enggak usah pusing ya. Ada Goli-Goli Es Krim loh sekarang nih teman Prodo ya. Dan ini pas banget dengan cuaca yang sekarang kayak aku bilang ya. Oke, dan menariknya adalah ini adalah usaha yang baru dirintis Mei 2026 ini.
0: Iya, benar.
1: Iya. Baru banget ya. Kita pengen denger dong ceritanya beberapa bulan ini nih gimana nih Kakak? Akhirnya pertama kali memutuskan untuk buka usaha ini tuh gimana tuh?
0: Ya akhirnya tadi ya
1: karena anak suka
0: ya,
1: kan.
0: Suka kan. Jadi dibuka di bulan Mei itu kita baru beroperasi. Baru-baru gitu kan ada susahnya ini ya. Mencari pegawai ya karena kan saya juga mau antar jemput anak sekolah.
1: Iya betul kan. Biasalah kerempongan emak-emak tuh kayak gitu.
0: Jadi kemarin sudah sempet sih ada karyawan. Nah udah cuman 1,5 bulan sih bertahannya. Terus dia off dulu. Jadi ya kita sekarang sendirian lagi ngelayaninnya kan. Gitu.
1: Iya. Jadi suka duka tuh ada ternyata ya Kak ya. Ini lagi sedikit cerita duka tuh ada juga di sini ternyata yang aduh repot juga yang mungkin. Ya. Tapi tetap bisa bagi waktu dong.
0: Iya bisa.
1: Tetap bisa ya sejauh ini dinikmatin aja ya Kak
0: karena
1: ya.
0: Kan di rumah sendiri juga ya. Enggak.
1: Itu sih enaknya tuh itu.
0: Gitu.
1: Bener.
0: Jadi, tinggal ada yang itu panggil langsung keluar.
1: Iya,
0: sambil
1: bener
0: bisa
1: sih.
0: Bisa ngelayanin anak juga.
1: Bener, usaha di rumah sendiri tuh lebih enak ya. Praktis juga karena ya emang di situ tempatnya gitu sih teman Prodo ya. Kalau seandainya ini ada yang aduh

0: saya atau Pro 2. Nggak perlu pusing-pusing lagi karena harganya sangat terjangkau pasti ya. Jadi ini adalah opsi yang bagus banget sih kalau aku bilang ya. Oke deh, tapi pas dari awal buka akhirnya sudah mantep banget buka usaha. Karena tadi dibilang karena anak yang suka gitu kan ya, akhirnya udahlah kita mantap lah buka usaha ini gitu kan ya kak. Tapi kan mungkin yang bikin kakak yang wah kakak banget gitu kan, orang bilang kadang-kadang aduh dari permodalannya tuh mau dipikir-pikir banget gitu loh. Ada kendala gak sih kak sejauh ini yang berasa banget? Atau semuanya baik-baik aja?
1: Dibuat baik-baik ya?
0: Iya dong, ya dibuat baik-baik aja pasti.
1: Karena mungkin apalagi kalau asap kayak gini ya, kan anak-anak tuh kan libur tuh kan, jadi jalanan tuh kan sepi ya. Jadi mungkin kendalanya di situ aja sih kalau misalnya yang asap kayak gini. Tapi untungnya tuh ada yang online kan, jadi masih bisa tertolongin.
0: Betul.
1: Karena di bukan aja bukan es krim aja sih kak, ada cemilan juga kayak bakso bakar.
0: Oh, yeah. Serba ada.
1: Cocok untuk cemilan.
0: Jajanan anak-anak ya, banget anak. Ya.
1: Ada cilor, ada waffle. Ada wow. Ada suki-suki bakar itu.
0: Nah loh ya, satu tempat punya banyak tempat ya teman berdua ya, luar biasa banget nih. Seru banget nih kalau kamu lagi cari referensi sore-sore nyemil apa sih gitu loh. Karena bukan cuma es krim aja ya, ternyata ada juga kayak cilok-cilokan, bakso bakar gitu-gitu.
1: Bakso bakar, suki-suki bakar.
0: Suki-suki. Ih bener ya, itu jajanan zaman sekarang banget loh.
1: Iya, jajanan anak-anak zaman sekarang.
0: Wow, dan semua dengan harga yang terjangkau.
1: Harga
0: ya.
1: Harga terjangkau dimulai dari ribuan.
0: Luar biasa nih ya. Jadi kayak terinspirasi banget gak buat kamu yang suka cari jajanan gitu kan ya. Dan menariknya ya kakak Wiwin ini juga adalah mitra binaannya rumah BUMN PT Pusri. Seru banget nih. Meskipun masih baru tapi langsung gabung bersama rumah BUMN ya.
1: Iya benar banget.
0: Apa sih yang bikin kakak akhirnya tertarik akhirnya gabung sih di rumah BUMN?
1: Karena bisa ini juga kita ya, mendapat ilmu, bisa upgrade diri, update usaha kita kan. Jadi ada binaan dari rumah BUMN itu udah keren banget pokoknya. Bisa bergabung di sana kan. Alhamdulillah banget bisa diajak ke sini kan. Jadi kita bisa untuk upgrade usaha kita juga.
0: Benar ya teman-teman berdua ya. Itu dapat referensi dari mana akhirnya gabung di rumah BUMN kak?
1: Kemarin sih cuman cari-cari aja di media sosial. Ya cari-cari sendiri. Karena kan bingung nih mau ikut komunitas apa atau apa kan. Ikut-ikut belajar apa. Jadi ketemunya di rumah BUMN.
0: Keren ya teman berdua ya. Emang era sekarang ini memang baiknya kita gabung di komunitas ya kak ya. Baiknya banget. Benefitnya banyak banget. Tapi sejauh ini apa sih yang kakak rasakan manfaat untuk bergabung di rumah BUMN?
1: Manfaatnya sih banyak sih kak, terutama sih ini nih diundang di RRI Pro 2.
0: Iya dong.
1: Jadi kan sekalian kita bisa masarin brand kita. Itu manfaatnya.
0: Iya kan, kalau kayak pendampingan, tapi katanya kan nanti bakal ada kayak seminar atau mungkin kalau ada Academy, expo bisa ada ini gitu kan, kans untuk dibawa juga gitu ya kak ya.
1: Wow. Itu salah banyak manfaatnya juga. Pokoknya banyak. Di rumah BUMN semisal.
0: Syarat gabungnya susah nggak sih kak?
1: Syarat kamu nggak susah pak?
0: Nggak ya?
1: Nggak susah kak?
0: Apa aja tuh kemarin kak, inget nggak?
1: Apa ya kemarin ya? Kayaknya cuman daftar aja, daftar di via linknya, nanti ada linknya kan, daftar, terus nanti dihubungin sama ininya apa?
0: Pokoknya adminnya lah ya, gitu-gitu ya.
1: Adminnya dari rumah BUMN. Udah bisa gabung di grupnya.
0: Oh, sesimpel itu loh ya teman berdua. Jadi gak ribet sama sekali ya. Jadi syarat-syarat khusus itu gak ada sebenarnya ya.
1: Ada.
0: Yang penting ada usahanya aja.
1: Gitu. Yang penting ada usaha.
0: Iya dong, kalau gak ada usaha ngapain juga ya. Aduh ini mau ngapa ya kira-kira gitu ya. Kalau ada usahanya ya udah bisa gabung di aja. Rumah BUMN gitu tuh ya. Karena memang pendampingan,

0: krim ini ya, goli-goli es krim ini teman Pro 2. Karena memang sih kalau kita bilang ini nge-dessert siang kayak sekarang, itu cocok juga ya kan, Kak?
1: Cocoknya manis-manis.
0: Manis-manis, kayak kita nih manis-manis loh. Ya udah, nanti kita lanjut lagi, tapi kita break untuk dengerin lagu dulu ya, Kak, ya, boleh ya?
1: Oke, boleh.
0: Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau nanya-nanya, kita boleh buka pertanyaan gak sih, Kok?
1: Boleh.
0: Boleh banget ya. WhatsApp boleh nih ya, di WhatsAppnya Pro 2 FM nomornya adalah 0816 1106916 ya, atau juga bisa dari aplikasi RRI Digital dan juga live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang ya. Kita bakal terima teman Pro 2, ntar bakal dibacain aja. Jadi simpel, kamu tinggal ketik pertanyaannya kamu gitu aja deh. Ya udah, kita mau dengerin beberapa lagu dulu. Dan teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM bareng aku Resti Chandra dan bareng siapa?
1: Dan Awiwin Anggra ini.
0: Yeay, kita masih di Santai Siang edisi UMKM nih teman Pro 2 ya. Dengerin lagu-lagu spesial Pro 2 dong buat kamu semua. Contoh yang satu ini buat kamu, kita bakal balik lagi nanti. So, kamu jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu, kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, papa dukung kamu sama Wisnu. Kan papa dukung UMKM.
1: Telat, orangnya udah pergi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: balik lagi di Pro 2 FM ya. Dan sekarang ya kita masih bakal ngobrol sama ownernya Goli-Goli Es Krim. Kita masih bakal kepo aja nih sama kakak Wiwin Anggrai nih. Kak Wiwin,
1: silakan kepo.
0: Iya dong, harus dikepoin. Harus ya. Jadi kayak biar bisa menularkan hal positif juga dong ya, untuk teman Pro 2 gitu kan ya. Apalagi kan anak-anak muda sekarang kan udah keren juga ya kak ya.
1: Iya.
0: Udah banyak yang merintis usaha tuh dari usia muda.
1: Benar banget.
0: Kadang-kadang ngeliat, oh ini ownernya ini, ownernya itu, wah umurnya masih muda belia banget, ya kan. Ada yang sekolah, ada yang SMA, ada yang kuliah gitu teman-teman.
1: Keren itu, sambil belajar, sambil usaha.
0: Iya kan, karena memang jiwa entrepreneur ini harus dipupuk banget nih. Karena kan kalau sering banget aku bilang tuh ya, kalau jadi pelaku UMKM tuh ya kak, kan kita bosnya. Yeah. Setuju kan kak?
1: Benar banget.
0: Iya dong.
1: Usahanya kecil, kita bosnya.
0: Iya, itu loh ya. Luar biasa tuh di situ teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya emang yang namanya UMKM ini bisa untuk membuka lapangan kerja.
1: Iya, benar banget.
0: Itu, makanya emang digencarkan dan digaungkan banget nih UMKM sebenarnya segitu ya teman Pro 2. Salah satunya adalah Goli-Goli Es Krim. Ini dia.
1: Manis-manis kalau mendengar es krim.
0: Iya bener manis ya. Seger banget nih apalagi siang-siang kayak sekarang deh ya. Oke, dan kita langsung mau ke WhatsApp-nya Pro 2 FM dulu ya kak.
1: Oke, boleh.
0: Yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2, kita langsung aja sapain buat 0899 ya 5263 sekian-sekian katanya. Selamat siang buat kakak. Wah es krim pas banget di siang hari kayak sekarang. Dia bilang kayak gitu kan. Sebelum usaha es krim ada gak sih usaha yang kakak gelutin sebelumnya?
1: Sebenarnya sih ada dulu. Ini kita jualan pempek dulunya.
0: Oh gitu. Terus tapi sudah terhenti jual pempeknya? Atau masih? Sambil?
1: Terhenti dulu untuk sementara dulu.
0: Karena fokusnya ke es krim.
1: Iya karena itu kan harus buat ya. Buat sendiri, belanja sendiri.
0: Iya kan.
1: Jadi memakan waktu dan energi yang banyak.
0: Meskipun hasilnya dinikmati sendiri tapi tetap aja ya kak ya. Effortnya udah harus gede banget nih.
1: Iya jadi beralih dulu ke es krim ini aja.
0: Kalau pempek sejak kapan tuh kakak? Usaha pempek?
1: Pempek itu udah lama banget sih sebenarnya, udah 5 tahun yang lalu. Baru nikah gitu kan. Jadi usaha dulu usaha pempek.
0: Oh iya.
1: Karena hamilnya itu harus bed rest. Jadi terhenti dulu.
0: Iya, oke. Pas jalan lagi es krim ternyata ya udah berubah haluan. Ya tiba-tiba ya. Oke. Jadi memang pelaku UMKM sejati lah kalau kita bilangnya Kak Wiwin ini. Udah sejak dulu, sejak 5 tahunan ya, itu udah menggeluti dunia UMKM gitu. Dan sekarang ya udah ke es krim ya.
1: Lebih praktis ya.
0: Betul. Tapi emang lebih simpel kayaknya ke es krim ya kak ya.
1: Minuman zaman now ya.
0: Iya kan. Peminatnya juga kayaknya lebih ramai.
1: Sekarang kan? Peminat minuman itu kayaknya lebih banyak ya.
0: Benar. Sesuai musim juga tambah rame deh kayaknya gitu ya ceritanya ya. Oke, itu dia ya yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Kita baca lagi pertanyaan udah masuk ya. Ada Laras di Radial. Katanya salam kenal aja nih buat kakaknya. Dia bilang kayak gitu ya. Pernah gak sih pas baru buat terus gagal? Ceritain buat es krim ya. Mungkin wah kayaknya belum sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Berapa lama untuk eksperimennya kakak?
1: Oh kalau untuk sekarang itu es krimnya kita ngambil dulu kak, belum bikin sendiri.
0: Oh gitu, ngambil dulu nih Kak Laras.
1: Kak Laras salam kenal juga.
0: Oh iya tadi salam kenal ya katanya. Oh iya jadi ngambil dulu Kak Laras ya, belum ini ya. Dikian tadi katanya mau eksperimennya berapa lama. Iya masih mau ngambil sendiri dulu.
1: Rencananya juga nanti mau dicoba bikin sendiri kan. Biar ada ciri khasnya sendiri.
0: Oke, rencananya seperti itu. Oke deh. Terus lagi kita baca lagi udah masuk ya kak ya. Tadi ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Haikal. Katanya salam kenal aja. Suka banget nih sama pengusaha muda yang memang sudah niat banget untuk bikin usaha. Dibilang kayak gitu ya. Oke, ada rencana untuk buka cabang gak? Wow udah nanyain cabang aja nih kayaknya.
1: Mau sih kalau ada modalnya lagi. Iya, pengen banget buka cabang di mana-mana gitu kan.
0: Iya kan.
1: Biar bisa tambah dikenal.
0: Semoga aja ya teman berdua. Kalau seandainya Kak, kita ngandai-ngandai dulu bisa buka cabang yang Kakak incer tuh di pemetaannya daerah mana Kak? Wes. Rame nih kayaknya nih.
1: Apalagi kalau untuk yang di dekat sekolah-sekolah.
0: Nah, iya. Itu yang dekat sekolah ya. Apalagi SD, SMP, wah.
1: Iya, banyak kan? Peminatnya kan.
0: Pasti SMA juga ada, wow banget. Anak-anak sekolah tuh kayak emang sasaran banget ya Kak sebenarnya. Iya dong, karena kalau kita jualan kan mau lihat marketnya juga nih teman produk, lihat pasarnya juga dulu nih kan. Jadi memang kalau seandainya punya cabang, pengennya tuh di dekat sekolah ya Kak.
1: Iya benar banget.
0: Iya kan, di kawasan sekolah-sekolah. Jadi kayaknya peminatnya bakal lebih banyak lagi. Pasti gitu dong ya.
1: Doain aja ya Kak ya, biar biar banyak cabangnya.
0: Amin. Mudah-mudahan aja ya. Ada lagi udah masuk nih dari 08-23-73-23 sekian-sekian katanya. Oke, Kakak pertama kali untuk bikin usaha, ada keraguan gak sih? Gitu. Terus apa yang akhirnya bikin Kakak sepenuh hati banget untuk buka usaha ini?
1: Kalau keraguan sih gak ada ya. Malah yakin banget ya untuk maju itu. Yakin banget. Banyak kan banyak peminatnya anak-anak. Jadi yakin banget untuk buka usaha ini.
0: Jadi tidak ada keraguan tidak ya ada sebenarnya keraguan. Alhamdulillah. Pokoknya udah niat banget. Gas langsung gaskan aja
1: cuan.
0: Wah harus era sekarang mah harus cuan gitu kan ya. Oke deh, salah satunya cuan adalah melalui ya tadi pelaku UMKM teman berdua, keren banget kan banget. Apalagi sekarang tuh udah dibilang tadi gabung di komunitas, gabung menjadi mitra binaan gitu kan. Wah ini yang luar biasa banget ya,
1: wajib jadi kayak UMKM ikuti.
0: Bener nih, kayak mencari relasi tuh kan penting ya kan.
1: Iya penting sekarang banget itu.
0: Iya loh sekarang relasi. Ini relasi nih ya. Kadang-kadang kayak tuker info, sharing-sharing apa sharing ilmu, gitu ya Kak ya. Sharing ilmu juga, itu yang dirasain. Makanya jadi sekalipun kamu sudah punya usaha sendiri, gabung di mitra binaan atau komunitas itu bagus banget. Pasti kan. Karena berasa banget juga manfaatnya.
1: Banyak
0: pasti,
1: banget kan, pokoknya manfaatnya.
0: Banyak banget gitu. Tapi Kak, ada gak sih harapan Kakak ini kan udah hampir menutup tahun 2026 nih. Harapan yang pengen banget Kakak capai itu apa sih dari usaha Kakak?
1: Kalau harapan sih yang tadi ya, mau buka cabang lain di yang lebih apa spesifikasinya tuh lebih tepat sasaran kayak di tempat anak-anak sekolah ya. Pengennya kayak gitu.
0: Wow, buka cabang.
1: Harapannya.
0: Amin. Semoga, karena ketika ada cabang baru akhirnya akan menambah lagi lapangan kerja. Membuka lagi.
1: Membuka lowongan kerja.
0: Iya dong, karena mungkin kan Kak Wiwin tuh handle yang di rumah bisa jadi kan. Nanti cabang-cabang-cabang, banyak cabangnya nih.
1: Amin.
0: Pegawai-pegawai gitu kan ya.
1: Amin.
0: Iya kan, tapi ini kan Kakak kan... maksudnya lumayan banyak, fokusnya tuh banyak juga nih. Bukan cuma es krim, ada jus juga. Ada yang tadi cemil-cemilan, bakso bakar dan lain-lain gitu loh Kak.
1: Iya benar.
0: Ada kesulitan tersendiri gak sih Kak? Jadi ada yang order ini, ada order ini. Sementara kan Kakak masih handle sendiri dulu nih sementara gitu kan. Ada gak pernah kayak, aduh repot juga ya gitu loh misalnya.
1: Iya pernah sih, kalau misalnya lagi anak-anak pulang, apa anak-anak SD pulang sekolah kan. Dia langsung keluar barengan ya. Jadi sekali mereka datang itu rame.
0: Iya kan.
1: Ada yang tante cepet tante kayak
0: gitu. Iya beneran.
1: Teriak sana teriak sini, jadi kan aduh gimana ini, gak ada karyawannya juga gak ada lagi kan. Jadi
0: bener.
1: Jadi agak ribet sih gitu.
0: Iya. Tapi kayak ada kebahagiaan tersendiri ya Kak.
1: Iya bener pasti, banget kan. Duh rame ya.
0: Iya kan.
1: Seneng banget sih ngelayanin anak-anak gitu.
0: Bener.
1: Kan. Apalagi makanan-makanan yang disukainya gitu kan.
0: Itu kayak capek tapi terbayarkan gitu bener. Loh ya. Karena liat rame, apalagi mereka antusias tuh kayak wah. Aduh alhamdulillah.
1: Jadi tambah gitu. Semangat gitu kan.
0: Bener, oh itu bikin semangat ya. Jadi sampai dengan sejauh ini beberapa bulan ini bawaannya semangat-semangat terus ya Kak ya.
1: Iya benar.
0: Karena ada kan fase dimana ketika kita tuh pas jualan tuh pas lagi rame-rame, pas lagi agak sepi.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kan beberapa pelaku UMKM tuh yang aduh males banget udah sepi kayak gini, udahlah tutup aja lah. Udah mulai berkecil hati ya. Tapi sejauh ini gak berasa kayak gitu ya Kak ya.
1: Gak ada.
0: Yang ada semangat.
1: Wow, sepi kita gaskan terus.
0: Iya dong, karena kan gak selamanya dan tidak selalu akan ramai ya Kak ya.
1: Gak selamanya sepi.
0: Iya, gak selamanya sepi juga gitu sih. Ya namanya gitu, berputar aja sih teman berdua gitu.
1: Jalanin aja.
0: Jalanin aja. Jadi intinya kalau kita udah terjun ke dunia usaha, jangan gampang berkecil hati ya kak ya.
1: Iya, benar banget.
0: Intinya gitu, karena banyak juga yang aduh gara-gara sepi ya udahlah, mungkin bukan jalannya lah. Yang tiba-tiba mungkin aku gak cocok lah gitu, dia sering kayak gitu ya.
1: Ada berpikiran kayak gitu.
0: Iya dong. Apalagi buat yang baru buka, gak juga langsung pas kucuk-kucuk buka langsung rame tuh kan ya. Mungkin ya susah juga ya kak ya. Tapi kakak melalui kayak tester atau mungkin memperkenalkan dengan orang di sekitar dulu gak sih kak, pakai tahapan itu juga atau langsung buka aja dah gitu loh?
1: Ya kita awal-awalnya itu kita promoin dulu, kayak beli satu gratis satu gitu.
0: Oh iya. Awal-awal buka ya. Untuk mengundang pelanggan ya kak, harus ada trik tersendiri nih teman berdua. Kalau Kak Wiwin pakai beli satu gratis satu.
1: Iya,
0: iya
1: benar
0: kan
1: banget.
0: Orang tuh akan berdatangan. Tapi promo ini punya waktu. Yang promo terus. Aduh, aduh. Tiap hari kayak beli satu gratis satu gitu kan ya. Oke, kemarin berapa lama Kak untuk promonya nih?
1: Satu bulan.
0: Dalam satu bulan itu promo ya.
1: Iya.
0: Wajar rame dong teman berdua kan. Memperkenalkan itu kan memang wah banget ya. Harus semenarik mungkin. Jadi Kak Wiwin semenarik mungkinnya adalah dengan beli satu gratis satu. Itu untuk all varian?
1: Iya, untuk all varian.
0: Oh, keren ya. Jadi es krim beli satu gratis satu.
1: Iya.
0: Jadi kayak bakso bakar satu gratis satu juga.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa nih. Memang harus ada cara dan trik tersendiri nih teman berdua. Marketingnya bagus kakak ya ternyata. Padahal belum gabung di rumah BUMN kan itu kan?
1: Iya belum.
0: Tapi
1: belum,
0: udah kepikiran aja, idenya ada aja gitu kan ya.
1: Biar menarik.
0: Biar menarik ya. Bener, bener banget. Tapi anak juga usia SD?
1: Anak baru, yang paling besar itu baru TK.
0: Wow.
1: Yang di bawahnya 2 jadi 3 anaknya. Kecil-kecil
0: gitu.
1: Semua masih.
0: Iya. Sebenarnya kerepotannya tuh wah banget loh ya. Punya toddler tuh ya teman berdua. Sebenarnya kalau kira-kira Kak Wiwin juga, apalagi anaknya 3 kecil-kecil lagi ya, mungkin gak jauh-jauh umurnya
1: ya,
0: itu kan masih wah-wah-wah-wah banget ya.
1: Masih perintilan ya.
0: Bener loh, tapi di satu sisi ya punya usaha sendiri juga gitu ya. Artinya pembagian waktunya di ekstra banget loh kak ya.
1: Iya, ekstra banget itu pokoknya.
0: Iya kan, mau ngurusin anaknya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Belum lagi ngurusin pelanggan juga gitu misalnya.
1: Iya.
0: Tapi apa sih bikin kakak tetap semangat sampai sekarang? Meskipun tadi bilang kalau lagi pusing-pusing banget ya banyak orderan misalnya. Di sisi lain juga seorang ibu yang punya 3 toddler misalnya gitu. Apa yang bikin kakak semangat nih sebenarnya?
1: Untuk yang semangat itu yang tadi kak, yang ada anak-anak SD yang dia ramai datang ke toko kan. Jadi itu yang bikin semangat sih.
0: Okay.
1: Walaupun kadang sepi, kadang rame.
0: Jadi yang bikin semangat tuh kayak mengingat ketika momen lagi rame gitu ya. Kayak ini semangat banget gitu kan ya. Dan yang penting adalah cuan-cuan-cuan tadi ya kan.
1: Iya
0: cuan, dong, cuan. Motivasinya ya kesana juga dong, cuan-cuan-cuan gitu ya teman berdua. Jadi makin rame makin bercuan kita ya.
1: Bener banget kak.
0: Iya kan ya, jadi gitu sih teman berdua. Tapi kan menghadapi customer anak SD ya, usia-usia sekolah tuh kan gak gampang ya kak. Tadi tuh ada yang marah dulu, ngambek-ngambek lah ujung-ujungnya gitu loh. Jadi beda dengan ngadepin customer orang dewasa sebenarnya. Ada pendekatan tersendiri kalau kita ke anak-anak gitu ya teman berdua. Kalau kakak gimana nih, ada gak sih?
1: Ada sih, tapi memang harus lebih santai aja sih. Walaupun merekanya kayak gimana kan, oh dipikir ini kan masih anak-anak ya. Memang kelakuannya sih memang belum inilah.
0: Iya kan.
1: Jadi dibawa santai aja. Kalau misalnya dia teriak-teriak atau
0: iya kan,
1: cepetan,
0: iya katanya. Kan suka ngereok kadang-kadang ya. Kalau ngereok pusing juga. Apalagi ngereoknya berjamaah, ini marahnya bareng. Pada cepetan-cepetan gitu kan ya. Tapi kakaknya udah tipenya udah yang dibawa santai aja, gak panik kan orangnya ya. Karena udah terbiasa menghadapi anak-anak. Sehari-hari juga punya anak-anak soalnya. Jadi kayak aduh tahu memang jiwanya anak-anak mah gitu ya.
1: Iya.
0: Dibawa santai aja. Karena
1: Ya.
0: Untuk beberapa orang yang panik kan tuh kadang-kadang jadi makin panik kan.
1: Jadi lupa dia kan.
0: Ya? Iya ternyata, kok aku tadi pesannya 3 gitu misalnya. Wah, marah lagi. Enggak juga ya.
1: Iya, enggak juga.
0: Udah santai aja sekarang. Tapi pas
1: udah terbiasa,
0: awal-awal
1: terbiasa.
0: Terbiasa. Karena di rumah punya 3 bocil sudah ya, terbiasa. Tapi pas awal-awal kak ada enggak kayak kepanikan tersendiri pas lagi rame, ini anak-anak juga ada yang cepetan-cepetan gitu misalnya. Awal-awal ada fase panik tersendiri tapi sekarang udah biasa atau emang dari awal udah biasa karena emang punya bocil?
1: Ya kayaknya udah terbiasa sih punya bocil. Ya kan? Ditambah lagi di rumah itu kan ada keponakan-keponakan tuh kan, jadi udah terbiasa rame sih sama anak-anak.
0: Jadi udah sudah terbiasa menghadapi tingkahnya anak-anak ya.
1: Benar banget.
0: Gak pusing lagi, emang ya begitulah anak-anak gitu ya kak ya. Wah luar biasa banget nih ya. Jadi emang udah terasah banget nih kak Wiwin. Dan teruji pasti gitu ya, teruji banget nih ya. Oke oke. Ada lagi udah gabung sama kita nih ya, dari Fabrika. Katanya, wah keren banget nih es krim. Aku suka es krim. Iya ya, bisa pesen. Oh iya, pesen online
1: bisa.
0: Oh, tadi kita udah jawab ya dari awal. Mungkin baru stay tune ya Kak Fabrika ya. Bisa pesan online gitu.
1: Bisa banget.
0: Bisa banget ya. Spill nama kita dong ya. Katanya akunnya apa? Oi, spill Kak. Akunnya apa?
1: Akun apa tuh? Akun
0: kalau untuk pemesan medsos. Ya.
1: Tetap sama namanya Goli Goli Es Krim.
0: Namanya Goli Goli Es Krim.
1: Tetap ya di Instagram, TikTok sama di
0: aplikasi itu ya, ya.
1: Aplikasi itu ya sama semuanya namanya. Cuman satu itu aja namanya.
0: Goli Goli Es Krim. Goli Goli Es Krim. Ali itu anak nomor berapa?
1: Nomor 2.
0: Nomor 2. Oh, justru nomor 2 ya. Yeah. Yang paling suka es krim soalnya.
1: Iya, Bang. Iya, kan? Dia enggak cukup satu es krim kalau untuk makan sekali. Dia
0: luar biasa dia. Goli Goli Es Krim dari nama anak yang nomor 2. Ternyata kayak gitu ya. Itu nomor 2 luar biasa banget nih ya. Dan memang teman produk sebenarnya yang udah kita sebutin tadi, Goli Goli Es Krim ini bukan cuma es krim aja ya, ada makanan-makanan pendamping lainnya yang ringan gitu. Dan aduh ini enak banget nih ya. Tapi kalau seandainya kayak ngisi-ngisi expo itu bakal rame loh kak biasanya.
1: Udah pernah sih baru sekali.
0: Wah iya, kapan tuh kak?
1: Di kebetulan ada kelurahan. Di kelurahan itu kan ada kayak expo gitu ya.
0: Yang kayak
1: jadi,
0: gitu kan.
1: Rame banget memang sih. Untuk itu omsetnya aja juga
0: wow banget kan. Karena biasa dicari yang kayak gini.
1: Iya benar.
0: Makanan yang menyenangkan, menyegarkan dan harga sangat terjangkau tuh bakal rame kak biasanya. Di expo ya.
1: Di expo iya.
0: Semoga bagus aja nanti
1: sih ikutan.
0: Iya kan.
1: Pengennya nanti ya ada expo-expo lain bisa juga.
0: Mudah-mudahan aja gitu kan. Ya biasa juga rumah BUMN tuh juga kadang-kadang bakal nge-spill lagi juga loh kak, info-info kalau ada expo dan lain-lain ya, pameran-pameran apa gitu misalnya.
1: Iya.
0: Terus ngisi di sana. Seru. Rame banget nih teman berdua ya. Oke deh. Satu sesi lagi kita bakal bacain lagi pertanyaan kamu. Kita rehat sebentar ya. Kita udah punya beberapa pertanyaan masuk lagi, tapi kita jeda dulu ya kak ya.
1: Oke.
0: Setelah ini kita balik lagi ya, masih di UMKM. Ini udah bisa loh, udah jadi penyiar loh kak Wiwin pulang dari sini kayaknya ya. Oke, jadi teman berdua tetap bareng kita berdua ya, bareng aku Resti Chandra
1: dan saya Wiwin Anggraini. Goli Goli Es Krim.
0: Sip.

0: Bu, adek tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
0: Oke, Bu.
3: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
3: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
3: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
3: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
3: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan, bisa jadi usaha kecil-kecilan.
3: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
3: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
4: Swasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

0: Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome back. Kita hadir lagi buat kamu dan kita masih di Santai Siang edisi UMKM ya. Nguliner alias ngobrolin usaha entrepreneur ya, di mana hadir hari ini adalah ownernya Goli Goli Es Krim.
1: Yeay. Kembali lagi bersama Goli Goli Es Krim.
0: Stay tune lagi enggak nih? Stay tune lagi ya, bahasanya luar biasa loh Kak Wiwin ini ya. Diajak ngobrol udah jadi kayak penyiar ini kayaknya, udah semakin nyaman ya. Boleh. Jadi kayak okelah jualan oke, siaran oke juga. Bisa jadi dong ya teman Pro 2 ya. Jadi nih kita masih ngobrol sama ownernya Goli Goli Es Krim gitu kan ya. Jadi pas banget nih ngomongin seputaran kuliner yang menyenangkan banget, enak, seger, manis ya. Pokoknya pas banget dicari ketika musim seperti sekarang. Iya, wah, es krim namanya gitu kan ya.
1: Musim panas kayak gini ya.
0: Asli dong, musim panas kayak gini tuh perlu banget dari nyari es krim. Tapi kan balik lagi nih kalau kita ngomongin seputaran UMKM nih Kak, kayak yang udah kita bahas tadi tuh sekarang tuh keren banget karena anak muda tuh banyak jadi pelaku usaha juga sekarang ya gak sih?
1: Iya,
0: jadi ownernya UMKM apa tuh kadang-kadang ya anak muda gitu sih, dan ini keren banget loh sebenarnya gitu. Ya udah, Kak Wiwin boleh dong ajak anak-anak muda kita gitu loh ya, atau mungkin ya siapapun itu ya di luar sana yang mungkin tadinya punya keinginan nih untuk buka usaha tapi kayak masih ragu-ragu gitu loh Kak. Apa sih pesan yang pengen Kakak sampaikan buat mereka?
1: Untuk buat para pemula UMKM itu semangat untuk terus berusaha, terus upgrade dan update diri, update usahanya, ikuti komunitas-komunitas kayak ini, kayak di rumah BUMN Sumsel. Terus pokoknya semangat, jalanin, jangan pantang menyerah.
0: Tuh, pantang menyerah, bener dong ya. Walaupun di era sekarang kan banyak bilang, waduh persaingan makin banyak. Iya dong, tapi ngapain juga kita menyerah.
1: Bener banget.
0: Iya, dan
1: dimulai dari ini, usia muda.
0: Bener, dari usia muda tuh kayak dirintis banget ya Kak ya.
1: Mulai terus belajar, belajar dan terus belajar.
0: Wah asik ya gitu. Jadi semangat aja lah buat kamu semua teman Pro 2. Dan yang pasti gak makin kayak ngambek ya, kayak tadi
1: jangan
0: kan.
1: Jangan mudah berkecil hati.
0: Iya loh, karena mungkin masih belum rame, terus kamunya ngambek, terus ya berhenti tuh jangan dong.
1: Jangan,
0: ya.
1: Jangan banget.
0: Iya, karena tidak selamanya akan selalu ramai dan tidak semuanya tuh bakal langsung rame pas buka. Iya Kak ya, tidak semuanya.
1: Tidak semuanya.
0: Betul, walaupun kalau Kak Wiwin mah alhamdulillah rame ya. Iya, banyak geng bocil yang belanja ya, es krim soalnya nih.
1: Iya.
0: Jadi kayak kita tuh kalau jualan tuh kayak tahu pasarnya, tahu apa kebutuhannya tuh kayaknya memang harus kalau bisa di manage banget ke situ ya Kak ya.
1: Iya, benar banget.
0: Ketika buka usaha juga kayaknya aduh, ini kita mau kemana sih pasarnya gitu ya Kak ya.
1: Pasar.
0: Mau jualnya kemana sih? Apa sih yang kayaknya cocok banget dijual sekarang gitu ya.
1: Iya, yang lagi viral-viral gitu ya.
0: Bener, Kak Wiwin nih pinter banget nih kayaknya nih ya, membaca situasi dan memetakan keadaan nih kayaknya. Luar biasa banget ya. Dan harapannya tetap pengen buka cabang kalau bisa ya Kak ya. Mudah-mudahan amin.
1: Siapa tahu ada investor.
0: Amin. Siapa tahu dong. Karena menjanjikan banget loh hal-hal yang emang disukai anak-anak tuh biasanya bakal menjanjikan gitu sih. Anak-anak mah kalau orang tuanya misalnya orang tua tuh kalau anak-anak udah pada merengek cepat biasanya. Yaudah beli gitu.
1: Langsung
0: daripada
1: diain.
0: Ngambek nih bocil iya kan.
1: Langsung
0: gitu.
1: Diain kan dianya.
0: Iya bener loh. Jadi sesuatu yang diinginkan sama bocil tuh kayaknya mending kita kejar ya usahanya. Karena orang tuanya biasanya udah beli gitu kan. Oke deh teman Pro 2. Sekali lagi nih ya, kita bakal review buat kamu yang pengen beli ya, pengen kepo dulu awalnya dari medsosnya Kak. Spill lagi Kak, di mana?
1: Boleh, untuk di media sosialnya itu di @goligoli_eskrim dan sama juga untuk di aplikasi untuk pesan makanan online itu juga di Goli Goli Es Krim.
0: Oke, di situ ya. Akun-akun medsos kita juga sama ya, kayak dibilang
1: semua.
0: Tadi kan sama semua deh. Jadi Goli Goli Es Krim ya. Gitu deh. Langsung bisa dipesan kalaupun kamu mager-mageran tenang aja ya. Pesan aja ntar datang sendiri.
1: Iya. Tinggal diklik-klik aja.
0: Bener ya, hari itu enak banget ya, hari-hari gini tuh enggak pakai ribet untuk belanja pastinya ya. Oke, seneng banget ya udah ngobrol sama Kak Wiwin. Terima kasih banyak loh Kak Wiwin.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kak Resti.
0: Jadi Kak Wiwin ini adalah ownernya Goli Goli Es Krim. Udah bagi cerita, bagi pengalaman dan bahkan udah sharing pengalaman gitu ya Kak ya. sekaligus kayak ngajak anak-anak muda ataupun siapapun juga yang pemula gitu kan, untuk terus semangat aja.
1: Semangat, semangat.
0: Iya deh.
1: Kita tuju cuan-cuan.
0: Iya dong, cuan-cuan-cuan. Pokoknya hari gini ya. Oke, semoga apa yang udah disampaikan sama Kak Wiwin tadi ya bisa diterapkan juga sama teman Pro 2 pasti ya.
1: Pastinya.
0: Dan yang pasti semoga Kak Wiwin juga usahanya semakin lancar, kita doain ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Sama-sama Kak Wiwin, sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan ya.
1: Oke, semoga diundang lagi ya.
0: Amin ya, emang gede aja. Makasih ya buat Kak Wiwin. Bye bye. Oke, teman Pro 2 seru banget ya, kita udah ngobrol sama Kak Wiwin ya, yang merupakan ownernya dari Goli Goli Es Krim gitu sih. Udah seger banget satu jam ini ngobrol seputaran es krim ya. Mau seger beneran kamu order beneran ya gitu ya sekalian ya. Oke deh, kalau gitu dari program spesial Santai Siang edisi UMKM ya, aku mau ajak kamu udahan dulu. Tapi tenang aja, karena Pro 2 FM masih bakal nemenin kamu Santai Siang bareng aku itu nanti sampai dengan selesai nanti di jam 3 sore. Kalau gitu ya, aku bakal ajak kamu masih dengerin Pro 2 FM untuk segmen selanjutnya. Kita masih di Santai Siang.
2: Udahan dulu ya Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

106.16. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.

0: musik digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hi everyone, ready? Set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju!
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Sultan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Banda Neira.
5: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok.

0: seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Apa nih?
2: Ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar julid.
4: Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Let's go.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

lagi dengerin lagunya Raisa dengan Bila. Siang-siang kayak gini teman berdua. Aduh, enak banget buat yang lagi nikmatin rehat tapi harus menerima kenyataan kalau kamu udah harus balik lagi sama aktivitasnya kamu, misalnya gitu ya. Oke lah, tapi gak apa-apa dong. Anggap aja kamu udah sempat makan siang tadi, udah yang muslim udah sholat zuhur misalnya kan. Jadi kayak ya udah lanjut kembali deh untuk melaksanakan kesibukan-kesibukan kamu yang banyak itu ya teman berdua. Bisa jadi dong ya. Sementara ini kalau kita lihat juga kalau siang-siang ya, siang-siang kayak sekarang gitu ya. Wah, arus lalu lintas terpantau kayaknya aman lancar banget ya. Hampir di setiap titik gitu deh. Yang biasanya mungkin rame banget ya, tapi ini kayaknya aman-aman lancar aja sih teman berdua. Beda sama suasana pagi. Waduh, kalau pagi mah jangan dikata ya. Gak tahu kenapa sih pagi tuh kayak, ya mungkin karena sebagian besar sekolah tuh udah tatap muka ya, jadi gak PJJ lagi. Mungkin karena itu teman berdua, itu kayak pagi-pagi itu apalagi mendekati jam 8, wah, arus lalu lintas tuh kayak menumpuk-numpuk banget gak sih? Kesana macet, kesini macet. Tapi kalau siang itu kayaknya udah lengang aja sih. Jadi buat beberapa orang yang sekarang lagi menikmati perjalanan tapi emang sedang tidak macet ya, alias baik-baik aja, ya udah. Selamat menikmati perjalanan kamu ya. Semoga perjalanan kamu selalu lancar-lancar aja teman berdua. Aman banget pokoknya ya. Amin. Oke deh. Yang jelas aku bakal kasih kabar dalam dunia entertainment juga yang nanti bakal terus aku share buat kamu. Jadi kamu terus di Prodo FM dan masih dengerin Santai Siang bareng Resi Chandra.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: saja.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

lagi dengerin Lala Huta tuh Mambro 2 coba lo untuk setia. Tapi emang Lala Huta tuh suka banget belakangan tuh buat kayak cover-cover beberapa lagu, iya kan? Oke, tapi aku mau kasih info sama kamu terkait seorang penyanyi ya yang akhirnya comeback aja setelah vakum selama 7 tahun. Wow, 7 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Kalau anak tuh udah lumayan gede tuh, udah mau SD aja, udah SD bahkan. Tapi yang pasti dia udah comeback ya teman Pro 2. Apakah bakal konsisten? Aku sedang membicarakan sosok kakak Syahrini ya. Harus banget gitu ngomongnya ya. Oke, jadi Syahrini udah kembali ke panggung setelah 7 tahun vakum loh.

membawakan Syahrini untuk keluarganya loh ya. Dan lagu itu ditujukan untuk Renu Barak yang udah turut hadir juga ya dalam acara tersebut, plus putri tercintanya juga yang hadir. Wah, pokoknya ini benar-benar jadi panggung ya comebacknya Syahrini dong ya teman Pro 2. Udah 7 tahun gak nyanyi di depan publik, kayaknya bakal comeback beneran. Wah, mudah-mudahan tetap konsisten ya kakak.

0: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.

0: Kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini.
1: Bukan gombal, Mang. Global.
0: Iya.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

dua. Udah tahu belum sebuah film ya? Wow, yang merupakan keluaran dari AMD Pictures ya. Yang emang sih film itu adalah drama komedi gak ada matinya. Nah, jadi AMD Pictures ini udah resmi loh menulis poster dan juga trailer untuk film drama komedi tersebut ya. Dan film itu dibintangi sama Oki Rengga, ada juga Gita Bebita gitu kan ya, ada juga Matias Mucus. Ini bakal keren banget nih ya. Dan film itu juga disutradarai sama Etienne Kaisar dan juga diproduksi sama Manoj Punjabi. Plus ada juga nama muda Kli Ayu gitu dari Teman Pro 2. Dan ini ceritanya tuh tentang kehidupan ya, mengikuti kehidupan Binsar yang emang diperankan sama Oki Rengga. Plus hubungannya dengan sang ayah juga gitu sih Teman Pro 2. Jadi di trailer itu Binsar tuh diceritakan punya hubungan yang kurang dekat sama ayahnya. Jadi hubungannya itu ya beda lagi ya. Dan kehidupannya berubah setelah dia ngedapetin kabar kalau Pak Luhut tuh meninggal dunia. Wah, karena memang diketahui kalau sang ayah itu meninggalkan uang pertanggungan asuransi jiwa senilai 2 miliar rupiah gitu kan ya. Jadi dia tuh pengen banget untuk pakai uang itu tuh untuk melunasi tunggakan KPR-nya yang emang selama ini ngebebaninya ya. Gitu Teman Pro 2. Ini makanya memang diangkat drama komedi sih kalau aku bilang. Tetap ada lucu-lucunya, tetap dong ya. Oke deh, jadi itu dia nih. Kalau kamu pengen tahu informasi lebih lanjut, ya udah langsung aja kamu cek di rri.co.id.

Teman Bro 2, aku udah puterin buat kamu spesial banget. Bahagia banget gak tuh punya teman bahagia ya? Oke deh, aku sebenarnya gak bahagia sih karena mau closing ya. Kamunya bahagia gak kira-kira? Ya udah deh, bahagia dong karena kelarin bakal ada kakak Divi Oktavani yang nemenin kamu selanjutnya ya. Kalau gitu langsung Teman Bro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit ya. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline dan 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bye bye.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Sebanyak 128 peserta dalam 64 tim mengikuti Open Tournament Orado Piala Panglima TNI 2026 di Musi Banyuasin. Turnamen tersebut digelar serentak di 101 Kodim se-Indonesia untuk memperingati HUT ke-81 TNI. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Muba Ardiansyah menyebut, domino kini berkembang sebagai olahraga beraturan, sportif, dan kompetitif. PSOL Kota Palembang memasuki tahapan penting commissioning setelah pembakaran perdana sampah dilakukan. Fasilitas di Keramasan, Kertapati dikunjungi Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Wali Kota Ratu Dewa. PSOL dilengkapi sistem pengendalian emisi termasuk semi-dry deacidification, karbon aktif, bag filter, dan CEMS. Tahapan berikutnya mencakup penyempurnaan commissioning, pengujian sistem, evaluasi kinerja, serta pemenuhan aspek teknis dan lingkungan. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya membangun lingkungan ramah, terbuka, setara, dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini disampaikan Wali Kota Ratu Dewa saat membuka Pekan Tuli Internasional dan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026. Kegiatan dihadiri sekitar 300 teman tuli dan diperkirakan mencapai 400 peserta bersama keluarga, komunitas, serta masyarakat umum. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: ...81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hai hai teman Pro 2, sore ceria kamu bareng sama Divi ya, sampai jam 8 malam nanti. Dan aku bakal kabarin kamu tentunya update terbaru seputar kota Palembang. Dan juga nanti di jam 4 bakalan ada obrolan inspiratif bareng sama mahasiswa keren dari Visip Unsri. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Divya di sore ceria hari ini buat update kabar terbaru seputar kota Palembang dan masih dengan isu karhutla yang sekarang juga masih rame banget ya, bahkan kabut asap tuh juga masih tebel banget nih teman Pro 2. Dan apa ya langkah pemerintah untuk menangani karhutla ini? Kalau dari yang aku baca di rri.co.id, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujeng di rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan ada tanggapan nih terkait perubahan APBD tahun anggaran 2026. Jadi Wakil Gubernur sudah membahas ya bakalan memperkuat penanganan karhutla dan juga bakalan ada perubahan APBD nih untuk memperkuat juga proses penanganan karhutla di sini. Dan Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi terhadap seluruh fraksi dan anggota DPRD yang menerima berbagai tanggapan, pertanyaan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

request dari Gandhi di Pelaju nih, Tolong Pro 2 ya. Sore-sore gini, emang enaknya request lagu favorit kamu gak sih? Biar nemenin kamu, buat kamu yang lagi di rumah, lagi OTW pulang ke rumah, atau lagi terjebak macet ya. Karena kayaknya di Basuki Rahman macet banget nih Tolong Pro 2. Jam-jam segini emang di situ paling panjang sih ya, apalagi menuju Simpang Polda tuh. Simpang Polda juga aktivitasnya padat banget. Yang aku lihat di CCTV dorpalembang.go.id, di Simpang Polda memang untuk lalu lintasnya cukup padat Tolong Pro 2, dari dominasi sama kendaraan roda 4 ya khususnya, apalagi di arah dari Basuki Rahmat ke Simpang Polda nih Tolong Pro 2. Dan kayaknya kalau kamu mau ke arah Basuki Rahmat juga masih aman sih, kalau dari Simpang Polda ke arah Basuki Rahmat ke RS Kampo tuh masih aman ya. Tapi kalau dari arah sebaliknya udah tuh kayaknya arus-arusnya lebih padat lagi ya Tolong Pro 2. Tapi tenang aja, walaupun arus lalu lintas padat, kamu masih ditemenin sama Divi ya sampai jam 8 malam nanti. Dan bentar lagi jam

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Malembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sore ceria bareng sama Divi ya, yang bakalan ngobrol bareng mahasiswa keren dari Kogito Visip nih, teman Pro 2. Tapi nanti jangan kemana-mana, kita bakal bahas lagi bareng sama Alifa Amira dan juga M. Arifin Ilham setelah yang satu ini. Tetap di Pro 2 Malembang, teman.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng sama Divi ya. Dan kayak yang aku tadi udah spill ya, aku udah bareng sama mahasiswa dari Kogito FISIP Unsri yang keren banget, ada Arifin dan juga Alifa. Hai hai hai.
1: Halo.
2: Halo kakak.
0: Wow, Arifin dan Alifa nih ya. Kita sebelum bahas tentang topik hari ini, kita mau kenalan dulu deh. Ini Arifin sama Alifa dari jurusan apa aja nih?
2: Oke, okay, dari saya dulu ya kak ya. Jadi saya Alifa Amir dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2024.
0: Oke, okay, HI ya, HI. Kalau Arifin dari mana nih?
1: Sebenarnya sama aja, aku HI juga
0: ya, ya.
1: Tapi cuman kita beda kelas aja.
0: Oh, gitu.
1: Tapi ya, karena udah semester 5 jadi ada beberapa kelas yang samaan jadinya beberapa belakangan ini.
0: Dari HI dua-duanya dan udah tergabung di BO Kogito selama berapa semester nih udah?
1: Kita dari 2,5 tahun dari awal maba ya.
0: Dari maba ya.
1: Iya.
0: Berarti sekarang udah semester 5 ya.
1: Iya betul.
0: Semester yang sangat hektik ya.
2: Bismillah.
0: Iya. Tapi itu Pro 2, kalau di BO Kogito ini mungkin penasaran kan kalian ya, BO Kogito ini sebenarnya organisasi apa nih?
1: Oke, jadi BO Kogito tuh lebih kayak bidang keilmihan. Jadi kayak basicnya sebenarnya karena ini kan suatu organisasi fakultas, jadi kayak yang di FISIP itu semuanya bisa ikut. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di FISIP punya interest untuk ngelatih speaking mereka, terus, atau mungkin mereka ada interest di kepenulisan, atau mungkin pokoknya di bidang keilmihan, itu Kogito itu adalah tempat yang paling best untuk di joinkan karena bukan hanya tentang maksudnya itu bukan fokus pada proker aja, tapi tentang pengembangan diri dari mahasiswanya sendiri. Jadi kalau misalnya ada lomba, itu pasti bakal disupport terusan sama BO Kogitonya.
0: Widih, keren banget ya. BO Kogito berarti tentang keilmuan tadi ya. Ada biasanya ada bidang-bidang tertentu nggak sih? Ada berapa bidang gitu?
1: Kalau bidang tuh sebenarnya nggak ada, tapi kayak emang fokusnya kebanyakan kayak misalnya teman-teman mau ada publish jurnal itu pasti ada apa, ada pembekalannya juga gitu. Tapi emang basicnya tuh kayak di kepenulisan, infografis kayak desain-desain gitu. Terus juga ada kalau mau debat, itu ada coachnya. Biasanya kalau misalnya maba yang baru join tuh pasti akan ada kelasnya sendiri yang coachnya itu adalah basicnya dari cutting yang udah memiliki experience di bidang tertentu. Yang pastinya coachnya juga dari Kogito juga.
0: Oke deh. Kalau gitu untuk Kogito ini pasti banyak banget ya, selain dari pengembangan diri tadi udah dibilang sama Arifin, ada proker-proker juga nih. Yang terbaru ada proker apa nih dari Alifa?
2: Oke, kalau proker terbaru tentunya dari Departemen Seven ya. Dari Departemen Seven yang akan yang mampu untuk akhir-akhir ini telah memberikan inovasi dan juga beberapa departemen yang sepertinya Kogito National Competition yang dimiliki oleh Departemen Seven dan kebetulan di sini saya sebagai ketua pelaksananya di event ini, dan ini one of the biggest proker gitu di Kogito FISIP Unsri karena selain ya karena ini ya paling besar ya.
1: Iya, mega prokernya.
0: Kayak mega prokernya gitu ya.
2: Mega proker paling besar yang alhamdulillah telah terlaksana pada ujung Agustus tadi, dan kemudian sampailah di tahapan beberapa tahapan, kemudian kami pun juga udah menyelesaikan evaluasi terkait terkait proker kami ini.
0: Oke, jadi udah selesai ya. Kogito National Competition.
1: Alhamdulillah udah selesai.
0: Wow, keren banget. Itu berlangsung skala nasional atau skala di provinsi nih?
2: Oke. Kalau based on the name ya, kalau dari nasional namanya Kogito National Competition, kita menghadirkan banyak sekali universitas dari Sabang sampai Merauke, dan kami pun tidak hanya mengenai perlombaan ya. But sebelum kita membicarakan terlalu jauh mengenai Kogito National Competition, kita perlu mengetahui dulu apa sih Kogito itu, apa sih SNC itu, apa aja sih kegiatannya, dan juga bagaimana prokernya, bagaimana kegiatannya, dan juga apa aja siapa aja yang bermain di sana gitu. Jadi Kogito National Competition ini, as I said before,

0: before kalau ini adalah bagian daripada Departemen Siven dan mm-hmm. juga di dalamnya kami pun event yang melaksanakan keilmiahan dari asal dari induknya Kogito ini sendiri, kemudian juga yang berfokus ke dalam lomba debat dan juga esai yang it's about keilmiahan semua, science mm-hmm. semua. Dan juga kami nggak hanya menghadirkan tentang dua perlombaan saja, kami pun juga ada webinar nasionalnya yang telah terlaksana pada tanggal 20 Juni kemarin. Udah 3 bulan ya, udah 3 bulan berlangsung gitu ya. Jadi untuk event Kogito ini tidak hanya dirancang hanya 1 bulan atau 2 bulan, ini membutuhkan proker yang jangka panjang gitu ya. Kami udah menyusun kepanitiaan dari bulan Maret kemarin, kemudian telah terlaksana kan pada tanggal 28 sampai pun 29 Agustus tadi dan sampai saat ini, dan kami pun mengekspos diri kemudian kembali di RRI untuk bisa menceritakan atau mengulas kembali menakar rasa yang seperti tema yang telah ada tadi.
1: Keren banget ya, ini banyak perlombaan, ada seminar juga dan jangka panjang. Ada berapa banyak peserta sih dari perlombaannya, atau mungkin ada berapa universitas gitu yang ikut?
2: Iya sih, kalau misal sebenarnya peserta tuh kan ada banyak ya. Jadi kayak kalau misalnya di babak semifinal aja ya, kayak yang summit timnya mereka itu kalau nggak salah debat ada 32 tim ya.
1: Wow.
2: Ya, debat itu 32 tim dan kalau esai itu ada
0: mencapai 45
2: tim. Nah, tapi yang flight ke Palembang yang pada akhirnya mereka acceptable untuk di semifinal itu dari debat ada 16 tim dan dari esai itu harusnya ada 20 tim, tapi karena ada beberapa yang tim yang belum avail untuk fly ke Palembang karena masalah mungkin masalah akomodasi dari universitasnya, jadi kayak hanya 15-an tim aja yang bisa fly ke Palembang pada akhirnya.
1: Cukup keren ya, ada banyak banget tim yang ke Palembang, kalian juga harus handle-nya ya. Gimana tuh pengalaman kalian menghandle event sebesar ini dari Alifa dan Arifin? Ada kayak yang paling berkesan atau malah paling bikin hati rasanya kesel banget itu, ada gak sih?
2: Boleh Alifa dan aja.
0: Jadi mau menambahkan juga kalau CNC ini telah berhasil

0: dari Maluku. Anak mereka pun Lombok juga flight in dari Lombok. Nah, itu adalah pencapaian terbesar saya, terutama sebagai ketua pelaksana, karena merasa kayak diamanakan untuk menjadi ketua pelaksana ini bukanlah suatu hal yang dibilang, kalau mendengar namanya aja kan, mendengar namanya pun kita bisa merasakan vibrasi adanya hal-hal yang mungkin dapat kita pertanggungjawabkan ya, gitu ya. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi mengenai kendala dan juga beberapa hal-hal ini, tentunya kita punya kendala, tapi rasa semuanya adalah proses kami menjalani kepanitiaan gitu. Benar. Tentunya kami tetap berkarya, memberikan hasil yang terbaik, dan juga ya plus and minusnya adalah bagian daripada kebersamaan yang kami punya sebagai panitia. Jadi kami rasa kayak masalah kecil maupun besar adalah hal yang biasa dalam suatu program kerja.
1: Okay. Asli keren banget sih ya. Itu kalau dari suka dukanya pasti banyak banget ya. Nah, ngomongin tentang eventnya tadi nih ya, mungkin teman Pro 2 juga ada yang kepo-kepo tentang perjalanannya, atau malah udah kepo ke tahun depannya. Kamu bisa banget loh tanya-tanya lewat WhatsApp di 0816-1106-916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria bareng sama Divya,
1: Alifa dan Arifi.
2: Dan aku Arifi.
0: Yeay, kita bertiga masih ngobrolin bareng tentang event Kogito tadi, Kogito National Competition yang udah berlangsung, dan juga bahas tentang pengalaman Alifa dan Arifi nih di BO Kogito. Dan teman Prodi juga bisa tanya-tanya lewat WhatsApp di 0816110916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Dan aku udah lihat nih ada pertanyaan dari Rini Sudirman yang tanya, katanya mau tanya dong tips biar bisa nulis esai yang bagus. Wah, siapa nih yang mau jawab?
2: Oke, mungkin aku izin jawab juga. Sebenarnya enggak yang terlalu ahli dalam bidang pembuatan esai ya penulisan, karena aku lebih cenderung ke debat ya, gitu. Tapi as much I know, kalau esai itu kayak tentang inovasi yang bakalan di apa yang akan yang apa yang kamu mau bawa di paper kamu gitu. Kayak biasanya itu harus kamu sesuaikan dengan topik dari lomba yang kamu ikutin. Kalau misalnya pada akhirnya yang kamu ikutin adalah temanya tentang lingkungan, maka buatlah ide atau mungkin pembaruan dengan lingkungan yang benar spesifik. Terus esai itu kan tentang inovasi yang pada akhirnya harus bisa terrealisasikan gitu. Lebih baik kamu bikin inovasi yang realitis ya, untuk tercapai, daripada kamu kayak membuat inovasi yang kayak wah megah-megah banget, tapi ketika diukur apakah ini bakalan terrealisasi atau enggak, itu sangat sedikit kali angka untuk realisasinya. Terus jangan lupa untuk sistem SWOT itu selalu aku pakai untuk misalnya esai sebenarnya. Terus juga kayak cara kepenulisan dan juga mungkin kekonsistenan dari kamu menyusun papernya tersebut dari awal sampai akhir tuh harus diperhatikan juga gitu. Terus apalagi ya, paling nanti ini sih sering-sering aja untuk selalu membaca paper esai dari pemenang-pemenang yang udah publish sebelumnya, karena itu bakal nambah experience kamu juga ketika kamu menyusun paper esai kamu sebelum kamu submit pada akhirnya ke instansi yang membuat lomba atau yang menyelenggara lomba itu sih.
0: Aku juga boleh nambahin? Silakan Alifa.
1: Oke, jadi pengalaman saya ketika mendapatkan pertanyaan ini, umumnya dapat saya menjawab ini karena kemarin saya pun juga dapat experience karena dari teman-teman lomba yang ikut CNC juga. Nah, jadi di situ pun kita kan menilai ya adanya beberapa karya lomba yang berdinamika ya, banyak banget karakteristik-karakteristik yang telah dibawakan oleh para peserta. Tapi yang menjadi pokok penilaian, yang paling utama untuk menjadi pokok penilaian pada penilaian karya penulisan ini adalah seberapa mampukah peran ataupun kontribusi ataupun isi yang kamu bawa dalam paper, dan juga apakah posibilitas itu dapat kamu menjawab keadaan yang ada di masyarakat gitu. Jadi pertama kita pun juga sama seperti yang disampaikan oleh Alvin tadi, kamu pun juga harus menyesuaikan tema yang telah disiapkan oleh institusi ataupun yang penyelenggara lomba, dan kemudian kamu lihat keadaan lingkungan kamu, apa sih masalahnya, apa sih core searchnya, apa sih pokok utama daripada suatu masalah gitu. Kalau udah tahu apa yang mau dibawa, maka boleh untuk diajukan bond paper gitu. Maka dari situ kita pun bisa melihat apa sih solusi yang kita bisa bawakan untuk paper ini, dan apakah sih kebermanfaatan yang bisa kita bawakan dan berikan kepada masyarakat sehingga bisa terselesaikan masalah tersebut. So dari hal kecil aja dulu sih, dari environment kita dulu untuk membuat sebuah tema gitu ya. Mungkin ada pengalaman pribadi kita ataupun pengalaman keluarga kita ataupun hal-hal terkait yang sama di our environmental. Tapi itulah yang menjadi kunci supaya kita bisa menang paper, yaitu pertama ada masalah, dan kedua bagaimana sih kamu menyelesaikan solusi itu, dan sesolutif apa sih masalah ataupun solusi yang kamu berikan sehingga bisa menjawab pertanyaan besar yang ada di paper kamu. Begitu sih dari aku.
0: Thank you so much Arifin sama Alifa yang udah jawab pertanyaan dari teman Pro 2. Thank you juga Rini yang udah tanya di YouTube ya. Dah, tadi Alifa sama Arifin bilang kalau kayaknya lebih spesialisasinya ke debate ya. Nah, sebenarnya kalau bedanya debate sama essay itu gimana ya cara kita mengontrol ide pikiran kita, karena kalau essay kan kita dalam tulisan ya, tapi kalau debate itu kita langsung mengutarakan pikiran kita tuh, gimana tuh caranya?
1: Kalau udah debate dulu deh.
2: Kalau debat itu kan apa namanya?
1: Diberi kasih emosi ya.
2: Iya. Jadi kalau debat tuh pastinya emosinya tuh dadakan ya. Kayak kamu bakal dikasih emosi ketika debat akan dimulai, misalnya itu dikasih

0: 7 menit 2 enggak sorry. 11 menit ya.
1: 7 menit 15 detik.
0: Untuk ke spolding 12 menit.
1: Oh iya 15 menit.
0: Untuk ke spolding itu 12 menit. Nah, karena debat itu pastinya enggak individu, akan ada rekan kamu. Pasti satu, kamu dan rekan kamu itu satu pemikiran. Jadi kayak itu bakal membantu kamu ketika case building kamu terselesaikan gitu. Dan ya, debat itu sebenarnya tentang bagaimana kamu menyusun argumentasi gitu, dan juga cara berbicara. Dan kalau misalnya cara berbicara para debaters itu biasanya satu, mereka tuh memang pada akhirnya ada kayak terbata-bata gitu yang menekan-nekan, tapi mereka berusaha untuk tegas supaya argumentasi mereka itu dapat posisi yang kuat di dewan juri. Jadi kayak mereka merasa kayak ya karena kami benar, maka dari itu tim oposisi atau government itu bakal kalah. Nah, untuk mengkontrol itu lebih kayak ini sih, ketahui apa yang mau juri inginkan di mosi tersebut. Kalau misalnya mosi itu bicara tentang government, maka ya bertingkahlah seperti government, kamu untuk government. Tapi kalau kamu ada di tim oposisi, maka berusahalah untuk mencari celah di oposisi supaya tim kamu mendapatkan placement tinggi di mata juri. Itu sih kalau dari aku sendiri.
2: Jadi Alifa, ada tips tambahan atau gimana?
1: Oke, kalau dari debat tadi kita bisa melihat ya adanya berbagai cara untuk bisa mencapaikan ataupun mengekspresikan pendapat dan juga argumentasi kita terhadap sebuah mosi. Dan juga ini kalau debat ini adalah sifatnya impromptu, berdasarkan mosinya yang disampaikan ataupun secara dadakan tadi. Nah, dari situ kita pun juga terbayangkan gitu ya apa yang mau kita sampaikan, dan juga bisa melihat posisi kita sebagai apa di sana gitu. Jadi jangan sampai salah omong ya, jangan sampai kamu dapat posisi government, jangan sampai kamu dapat oposisi gitu ya. Jadi kamu ketahui dulu posisi kamu, apakah kamu sebagai government atau apa kamu sebagai opposition gitu. Nah, kalau berbicara mengenai esai, saya pun juga enggak terlalu expert di bidang esai, tapi pun saya pun juga ada beberapa pengalaman academic research mengenai paper gitu ya. Saya pun juga author in modern diplomacy gitu ya. Saya pun juga penulis gitu ya, di sana udah 2 kali menerbitkan sebuah tuh artikel jurnal di sana. Jadi saya kalau dilihat, saya pun juga mengikuti kelas kelas kepenulisan daripada pas Siko. Saya iya pas Siko, pas saya mabah di Kogito gitu ya. Iya. Jadi di Siko itu ada apa juga ilmu ataupun mentor, ada mentornya. Mentornya itu adalah siapa? Kakak BPH Kogito yang lebih seniornya lagi gitu ya. Jadi mereka mendedikasikan ilmunya kepada kami sebagai anggota baru. Kemudian kami diperkenalkan apa saja sih do's and don'ts gitu, yang pada akhirnya bisa menyusun paper yang bagus dan juga sesuai dan terstruktur gitu, dan juga beresensi tentunya gitu ya. Kalau dari struktur ya, kalau esai itu tentunya kita nggak cuma hanya mencantumkan beberapa kalimat atau paragraf aja, tentunya ada ide gagasan, ada struktur dari awal itu kita dibentuk untuk membentuk suatu latar belakang, kemudian berlanjut kepada penyusunan rumusan masalah dan lain sebagainya. Itu terstruktur, ada urutan, ada sistem yang mengaturnya gitu. Jadi gak semana-mana kita menyusun paper ataupun menyusun suatu kalimat atau bacaan, tapi ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan sehingga paper yang kita hasilkan itu bermutu dan juga layak untuk dinilai sebagai, dicap sebagai ya dipublish dan juga di scoring oleh juri itu dengan mendapatkan skor yang lebih baik gitu.
2: Oke, iya ampun, ini keren banget sih, rasanya kayak teman pro 2 langsung dapat kelas debate dan kelas esai ya di sini ya. Keren banget, thank you so much Ali pada Arifin jawabannya ya. Ini juga ada pertanyaan nih dari YouTube kita yang nanya, daftar beasiswa kan perlu pengalaman organisasi, tapi kalau cuma ada pengalaman sebagai anggota aja apakah bisa? Nah, gimana nih menurut kalian?
0: Mungkin kalau anggota itu kayaknya agak beda placement ya dari qualification dari beasiswa
1: posisinya ya,
0: yang dari beasiswa inginkan. Tapi sebenarnya tuh bukan penghambat juga sih, asal kamu masih have chance untuk naik tingkatan jadi BPH dari organisasi, aku rasa itu bisa aja. Itu aja sih, tapi jangan pernah ngerasa kayak have no time untuk improve aja gitu. Karena ya kalau kamu emang pengen get a beasiswa, kayak you need to untuk dapat posisi itu. Karena biasanya setelah aku emang kayak kalau emang experience di organisasi itu yang diminta sama beasiswa itu kayak posisi tertinggi, kayak BPH Badan Pengurus Harian atau mungkin BPI Badan Pengurus Inti. Tapi kayak even tuh kamu gak bisa jadi BPI, I think di BPH aja itu that's enough kalau Asmasha Aino sih.
2: Oke, dari Alifa gimana?
1: Kalau dari aku, jadi gini teman-teman ya, bagi teman-teman semuanya, jadi yang sampai hal-hal kecil itu merendahkan ataupun menghambat ambisi yang kamu punya untuk kedepannya gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa saya sebagai ketua pelaksana ini, saya pun juga bukan BPH, saya pun anggota di Kogito. Jadi menurut saya, sekecil ataupun sebesar apapun title yang kamu punya, bagaimana sih kamu membawa diri kamu gitu.

lagi sih kalau dari aku pribadi, udah pasti ya aku bakalan nyaranin kamu untuk join kok gitu. Karena ya pertama kayak satu skill, ya. Skill terus kayak pengalaman. Satu kan dia bilang

0: trust me, kalau gitu tuh nggak bakalan nggak bakalan bikin kamu nyesel. So yeah, you need to try it aja sih, yeah, di betul, batch berikutnya aja. Yeah. Di akhir tahun ini kalau nggak salah batch terakhirnya, mm-hmm, ya.
1: You never get lost kalau kamu join kok gitu, betul, gitu betul, ya.
2: Yes. Bakalan ada oprek juga.
1: Ya, ada oprek tentunya. Yeah. Oke, boleh menambahkan yang untuk pertanyaan Gani tadi ya. Jadi kalau berbicara, kalau kami memang kami dari Kogito, kalau bisa kamu bisa join Kogito, tapi pertama, first thing first that you have to know is about kamu harus bisa memilih kecenderungan yang kamu punya gitu. Kamu harus bisa memilih hal apa yang kamu sukai. Kalau kamu cenderungnya kepada anak yang aktif, ingin aktif berperan ke suatu bidang, kayak kan banyak kan ormawa-ormawa yang ada di PISIP, ada BEM, ada juga sanggar seni, ada juga keilmiahan, ada juga keagamaan dan juga lain-lainnya. Nah, kamu pilih passion kamu, yang mana passion kamu, yang mana sesuai sama kamu. Kalau kamu misalnya sama kayak aku suka nulis esai, aku suka ikut lomba, kayaknya kok gitu tempat yang tepat untuk kamu is exactly home for you. Tapi kalau kamu punya kecenderungan yang kayak aku lebih suka kepada kayak kerja sama tim dan juga beberapa hal yang kayak ingin merepresentasikan suatu fakultas, bisa kamu join juga ada BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga ada Duta PISIP juga, dan juga ada juga organisasi lain-lain ataupun himpunan jurusan gitu ya yang bisa kamu ikuti. Jadi semuanya bisa kamu ikuti, asalkan pertama kamu harus bisa menentukan di mana sih posisi yang tepat untuk aku berkembang gitu.
2: Oke, keren banget ya. Tadi nanyain tips bagi waktunya nih. Ada enggak sih tips dari kalian untuk bagi waktunya? Apalagi kalian udah 5 semester ya
1: berbagi waktu ya di sini. Bagi waktu Bin.
0: Oke, soalnya manajemen waktu itu pas itu paling tricky, paling challenging sih untuk kami berdua. Mungkin aku rasa bukan kami berdua, tapi semua mahasiswa yang organisasi itu pasti kayak
1: anak organisasi pasti paham ya.
0: Manajemen waktu itu pasti kayak the big challenge aja untuk kita semua. Tapi ini sih kayak lebih kamu harus tahu dulu prioritas kamu tuh yang mana gitu. Dan kamu tuh harus gini, kalau mau ribet kamu bisa bikin jadwal kayak to the list yang akan kamu lakuin apa di minggu ini dan sesuai dengan deadline-nya. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kayak I have no time untuk bikin schedule yang sedemikian rapi, aku rasa kamu cukup aja nandain kayak alright, besok tuh ada tugas ini bla bla bla. Tapi pada akhirnya satu, kamu harus multitasking pada akhirnya. Kamu memang di awal enggak bakal bisa multitasking, tapi percayalah ketika kamu join organisasi dan juga kamu akan dihadapkan dengan tugas yang banyak, kamu tiba-tiba akan bisa aja multitasking di waktu yang
1: dadakan. Dipasang dengan waktu ya.
0: Ya, keren. Jadi kayak awalnya kalau mikir aku nggak bisa multitasking, tapi trust me, kamu ketika join organisasi kamu bakalan bisa itu. Sebenarnya ini in a good way aja sih kita melihat multitaskingnya tuh, kayak kamu bisa menghandle begitu banyak tapi tanpa mengurangi prioritas dari keduanya, jadi akademik kuliah kamu dan juga dari organisasi yang kamu ikuti.
1: Seimbang.
0: Iya, balance-nya.
2: Kalau dari Alifa ada nggak nih tipsnya?
1: Kalau dari aku ya tipsnya, pertama-tama kenapa sih kamu join organisasi? Pasti ada hal-hal yang kamu mau capai ya. Tentunya ketika kita join organisasi, kita harus siap atas segala konsekuensi yang ada gitu. Jadi kalau kamu memilih tanggung jawab sebagai, misalkan sebagai anggota acara gitu ya, di suatu event gitu, di suatu proker, nah otomatis teman-teman pun juga harus mempertimbangkan bahwa apakah ada selain proker ini, apakah aku ada tugas pokok sebagai aku sebagai mahasiswa gitu. Pertama kita pun juga harus menyesuaikan ya teman-teman. Tanggung jawab is about the important things, tapi kalau tanggung jawab individu pokok kita sebagai mahasiswa pun juga harus dikerjakan dengan baik. Jadi kalau dari saya tipsnya, kalaupun tugas pokok saya telah selesaikan, saya pun juga bisa memilih suatu ini. Kalau berbicara mengenai ini, deadline menurut aku. Kalau deadline itu menurut aku crucial thing ya. Jadi kalau kamu nggak memperhatikan deadline, maka kamu akan kehilangan sesuatu. Dan juga jangan sampai organisasi membuat kamu menjadi malas untuk belajar. Karena kamu ketahuilah bahwa kamu adalah anak yang bertujuan ataupun anak yang ditujukan memang untuk belajar di ini. Organisasi adalah sampingan bagi kamu. Tapi itu seiring berjalannya waktu, organisasi dan perkuliahan akan menjadi seimbang apabila kamu mempunyai potensial di sana gitu. Jadi menurut saya yaitu ketahui dulu kapasitas diri kamu, dan juga ketahui dulu apakah kamu kalau kamu siap untuk diamanahkan untuk menjadi suatu penanggung jawab ataupun anggota di suatu

0: program kerja, maka kamu pun juga akan siap, harus siap juga untuk membagi waktu kamu antara studi dan juga organisasi, seperti itu. Jadi priority is number one, kemudian ada responsibility, kemudian ada juga integrity as the student.
1: Okay, thank you so much Alifa dan Arifin yang udah jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Yeah, thank you juga teman Pro 2 yang udah tanya-tanya di hari ini. Dan gak terasa udah mau jam 5 aja, udah jam 5 nih ternyata ya, pas banget.
2: Cepet banget ya.
1: Dari Alifa dan Arifin, ada gak sih kayak closing statement atau pesan dan harapan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin?
0: Silakan. Oke.
1: Boleh deketan Alifa ke mic-nya.
0: Oke. Kalau closing statement dari aku, teman-teman ya, kalau dari kami sebagai anak organisasi, tentunya kami pun tentunya kita sebagai anak organisasi, kita pun juga mencurahkan waktu kami untuk hal-hal yang bermanfaat dan juga berbagi pada mahasiswa sama mahasiswa, kepada lingkungan, masyarakat, dan juga kepada diri kita sendiri sebagai yang menjalankannya gitu. Jadi buat kami, buat kalian semuanya, dan kami rasa ini pun adalah hal terbuka gitu ya. Jadi kami juga sampaikan bahwa teman-teman bisa berkarya dan juga mengeksplor hal baru, dan juga ketahuilah bahwa potensi-potensi yang telah kalian punya itu mungkin ada terlihat, ada yang enggak, itu boleh kalian kembangkan ketika kalian masuk ke dunia perkuliahan. Dan juga terkhususnya CNC untuk Cogito National Competition, especially aku pun juga, it's an honor for me to become the leader of this event, karena aku rasa melangsungkan ataupun menjalin tanggung jawab sebesar ini adalah suatu amanah yang tak terhingga sekali bagi saya, karena ini bukanlah suatu hal yang kecil ya, karena kami pun juga bertanggung jawab akan banyak hal di sini, dimulai dari peserta, dimulai dari open registration, dimulai daripada kami penyusunan panitia untuk membentuk suatu agar finally bisa menghasilkan banyaknya peserta dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pun kami pun juga udah menyelesaikan tanggung jawab kami untuk 3 poin yang ada di CNC, webinar, esai, dan juga debat. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah bergabung dan juga telah mensupport acara kami, karena ketahuilah bahwa tanpa adanya partisipasi dari teman-teman semuanya, dari beberapa pihak yang ikut serta dalam memeriahkan dan juga mensupport acara kami, maka Cogito National Competition will never ending with greatly things gitu. Jadi so for me as a lead of the CNC 7.0, mengucapkan terima kasih juga buat panitia saya gitu ya, buat kepanitiaan CNC yang telah memberikan waktu terbaiknya, kontribusi, potensi, dan juga beragam hal yang mereka bisa sampaikan dan juga salurkan, distribusikan untuk CNC, karena kami rasa semua ini bergerak atas partisipasi kita bersama, atas kerja kita bersama. Jadi kalau kita nggak punya adanya kolaborasi antara tim, maka this event will never ending greatly. So dari aku, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada partisipan. Semoga adanya CNC ini dapat memberikan pengalaman dan juga pembelajaran yang lebih baik untuk kalian gitu. Dan juga harapannya untuk kedepannya CNC juga bisa untuk mengembangkan ataupun memberikan inovasi yang lebih lagi ya, karena kami yakin bahwa di setiap event, di setiap proker pasti bisa untuk memberikan evaluasi sehingga bisa menghasilkan inovasi yang bisa membuat CNC lebih baik lagi kedepannya. Jadi harus berprogress tahun ke tahun, dan juga jangan sampai down progress gitu ya. So dari aku, for you all, I deliver my thanks to you because you already part of this mega event. I can say my greatness thanks to you because I know right that you are really valuable to becoming the best persons in your life too, because you can dedicate other people, you can invite other people so that your environmental will get what's your impact that you bring gitu. And then the society and the university or the institution will be coming more developed because we are declared this event, so that the impact is really waiting for the best thing. For me, I think that it's really great to me, and It's about an honor, it's about an opportunity, and it's about a responsibility to develop ourselves.
1: Oke, okay, thank you so much Alifa. Dari Arifin ada tambahan gak nih?
2: Mungkin aku singkat aja, aku pengen mengucapin terima kasih banyak kepada manajer aku, Angelina Yoselin. Yose kalau nonton ini ya, thank you so much. Karena dia merupakan wakil aku, bukan wakil, tapi dia ada partnerku di event. Ini adalah proker aku sama dia, tapi aku terima kasih banyak sama Yose yang udah bertahan sampai ujung proker ini ya. Bentar lagi kita demis ya Yose ya, seneng lagi. Harusnya yang di sini tuh Yose bareng Alifa, tapi karena mungkin ada beberapa hal, jadinya aku menggantikan lagi. Itu aja. Terima kasih kepada Yose yang pada akhirnya selalu standby di event. Gak lupa kepada Kak Biu, Kak Pipa, dan juga Kak Mayang dan Kak Sabila, SBP Iko gitu, dan juga BPH Iko gitu lainnya, juga anak-anak kau gituku ya, yang di batch 8 juga 9. Thank you so much yang udah support CNC, and don't forget ketupel kami Alifa, yang aku dan Yose juga yang memilihnya. Alhamdulillah kami gak salah pilih akhirnya di itu. Dan ya, kami juga mau terima kasih kepada RA Pro 2 yang pada akhirnya memberikan kami forum terbuka seperti ini, dan kepada partisipan di luar sana yang nonton ini, teman-teman, kalau misalnya teman-teman dari universitas mana aja yang pada akhirnya punya interest di bidang debat dan juga essay, selalu follow IG CNC, teman-teman, CNC Competition. Itu pasti akan ada infonya. Dan pastinya karena ini event tahunan, akan selalu ada tahunannya. So I think CNC 7.0 is war right now. Karena kita, kami juga lagi nyusun LPG-an. So thank you so much for all the people. Kepada Tuhan juga kami terima kasih banyak udah memberi kemudahan. Dan sampai jumpa di CNC 8.0 dengan BPH event baru di tahun depan.
1: Wow. Thank you so much, really Arifin dan Alifa juga yang udah sharing bareng ya tentang perjalanan di CNC, di Kogito juga. Makasih banyak untuk sore ceria sore ini ya. Sampai jumpa lagi, dadah.
0: Dadah, terima kasih banyak.
1: Ya, Sobat Pro 2, itu dia sore ceria di hari ini bareng sama Kogito Visip Unsri. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya, bye.
3: Teman terbaik.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

mengikuti pengajian Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 116 hingga 120, dan nanti pada waktunya akan berkumandang beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Kembali bang teman terbaik kamu, teman berdua. That was Chance with Mustahil ya. Grup Chance ini salah satu grup musik Indonesia yang punya member dari kota Palembang nih teman berdua. Widih, keren banget emang ya warga Palembang tuh ya. Bukan cuma Vicky dari Chance aja, tapi banyak juga public figure dari Palembang kayak Joe Taslim. Bukan Palembang, Sumatera Selatan ya. Joe Taslim contohnya, atau Gilang Dirga tuh. Dan Sumatera Selatan juga punya banyak banget kekayaan budaya ya. Salah satunya tuh budaya idiom atau ungkapan pakai bahasa Palembang, bahasa Palembang Melayu nih ya, yang benar-benar unik dan maknanya juga lucu banget teman Pro 2. Salah satu ungkapan yang aku baca di rri.co.id ini ada mambu centong irus nih. Artinya apa tuh ya teman Pro 2? Ya aku baca ini, kalau menurut pemerhati budaya Sumsel, Mang Dayat bilang ungkapan di kota Palembang tuh emang banyak banget dan gak bisa diartikan secara harfiah. Nah kalau ungkapan mambu centong irus itu bisa diartikan untuk menyatakan masih punya hubungan keluarga atau kekerabatan walaupun bukan keluarga inti atau hubungan keluarga yang deket banget. Nah ini buat kamu yang waktu kumpul keluarga gitu ya, ada sepupu jauh yang gak pernah kelihatan, mungkin bisa dibilang mambu centong irus ya. Ngomongin tentang budaya ya, ini info budaya di edisi sore ceria info budaya hari ini, itu emang Sumatera Selatan. Dan gak lupa juga tadi aku bilang orang-orang warga Palembang tuh banyak banget yang keren-keren. Salah satunya musisi kota Palembang juga, ini tahun pro 2 ada Alila Najwa dan Isu Sumarno di lagunya Jangan Pergi-Pergi.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: Produa. Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, BTS meraih 3 penghargaan MTV VMA 2026 di Peacock Theater Los Angeles pada 27 September lalu. BTS memenangkan Song of the Year dan Best K-pop melalui lagu Swim serta Best Group. Ketujuh anggota BTS tidak hadir langsung karena memiliki agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya. Setelah VMA, BTS melanjutkan kegiatan Arirang World Tour ke Amerika Selatan mulai awal Oktober 2026. Informasi selanjutnya, film dokumenter Oasis, Don't Look Back in Anger, mengabadikan reuni Noel dan Liam Gallagher setelah 15 tahun berpisah. Film ini menghadirkan wawancara terbaru Noel dan Liam, serta penampilan penuh lagu Wonderwall dan Slide Away. Beberapa lagu Oasis lainnya juga akan ditampilkan untuk pertama kalinya dalam versi dokumenter streaming tersebut. Informasi terakhir, Teman Pro 2, pesatnya pembangunan meningkatkan resiko bahaya jaringan listrik akibat kabel telekomunikasi, reklame, tenda, dan alat berat. PLN UIDS 2DJB menekankan keselamatan ketenaga listrikan harus diciptakan dan dipetakan sejak tahap perencanaan. General Manager PLN UIDS 2JB, Diksi Ervani Umar, menilai kolaborasi penting karena PLN terbatas mengawasi seluruh ruang publik. Koordinator Kebijakan Teknik, Didit Waskito, menegaskan pekerja wajib memahami batas jarak aman instalasi listrik. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang, bersama Divia.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.
0: Ya, semua Pro 2, Info Pro 2 tadi menutup sore ceria hari ini karena abis ini bakalan ada Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta dari jam 7 sampai jam 8. Terus di jam 8 malamnya bakalan ada balik lagi ke Pro 2 FM Palembang bareng sama Riang Daim di Jaga Malam. Jadi, teman Pro 2, sampai sini dulu Divia nemenin kamu. Thank you so much buat yang udah gabung. And last but not least, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bye-bye.
2: FM, teman terbaik kamu.

di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini, 29 September 2026, bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren, teman pro 2. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2, karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo,
0: hai, apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya, nah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya,
0: agak menyesal nggak sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa yang gak akan selalu support sama kita
0: ya,
1: gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment, industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya. Karena siapa yang gak kaget gitu kan, kita cuma nyanyi nih menampil terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua orang gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Bener,
0: gitu
1: iya
0: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya okay. kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh yes. pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba.
0: Oke.
1: Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang. Terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini.
0: Oke. Okay.
1: Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya
1: yeah.
0: yang menghasilkan yeah. dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Oh iya,
1: yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, okay. kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow, tapi
1: iya. tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: Okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak yaudah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezeki.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: iya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: yeah,
0: top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, yeah. Lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya. Yeah.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya,
1: single
0: dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah diupload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Yes. Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tetapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya.
1: Yeah.
0: Dengan mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja. Gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
1: Begitulah, bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya?

0: denial sebenarnya ya. Gitu. Bener.
1: Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
0: bingungan
1: gitu.
0: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
1: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
0: Bener.
1: Gitu ya. Benar-benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
0: Ya stop. Stop.
1: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
0: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
1: Bener sih, stop. Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
0: Iya kan, kayak aduh.
1: Karena cewek mungkin udah effort segala macam, iya, tapi gitu. Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya,
0: iya,
1: cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
0: benar,
1: gitu kan?
0: Iya.
1: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya
0: bener.
1: Cukup kompleks gitu kan?
0: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
1: Yeah.
0: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali, gitu.
1: Okay.
0: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
1: Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
0: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
1: Okay.
0: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
1: Oh, oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya
0: yes,
1: juga.
0: Yes, benar.
1: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
0: Bener.
1: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
0: Alam Urbah.
1: Alam Urbah.
0: Yeah.
1: Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? Atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
0: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
1: Oh, oke.
0: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
1: Oke.
0: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat, kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
1: Wow, oke. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
0: Iya.
1: Benar. Tapi gimana lo punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
0: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
1: Oh iya.
0: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tidur kan. Terus aku play di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
1: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
0: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
1: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari maksudnya ke bawah mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
0: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
1: Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan enggak ketika recording lagu ini?
0: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
1: Okay.
0: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suaraku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai.
1: Okay.
0: Terus yang awalnya susah tuh juga

0: kita tuh nyocokin nada dasarnya. Jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu. Jadi tuh yang awalnya yang kayak, ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan, nanti yang satu ketinggian banget gitu.
1: Itu PR sih.
0: Jadi ya,
1: itu
0: PR. Deh.
1: Bener-bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2, 3?
0: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
1: Wow, itu sih udah agak PR juga di situ ya.
0: Iya.
1: Benar. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
0: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus makin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
1: Tapi kamu puas sama hasilnya?
0: Puas dong.
1: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Ya sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagi Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke.
1: Iya.
0: Klasik banget.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Gitu-gitu. Alright. Kalau yang Indo? Siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher. Iya.
1: Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo. Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin. Kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Iya. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard lagu Tercipta Untukku cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya.
1: Iya,
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nggak cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi versi umum.
0: Iya iya iya, benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke.
1: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papaku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oh iya, oke. Berarti yang selalu, maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu Papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbert.
0: Oh nah, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and I, nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: sih. Jujur. Ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya? Lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kak Isyana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
0: Oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Dasarnya, piano.
0: Basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fitra. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fitra ada.
0: Alright, ya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fitra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: di kamar. Itu Fitra ya.
1: Itu Fitra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya nanti singgalnya bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Ya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fitra sendiri nih ya nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih. Kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar.
1: Mm-mm,
0: gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Iya,
0: bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref-nya atau
1: boleh.
0: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suara gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak,
0: yeah.
1: Kayak iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa?
0: Advice.
1: Head voice ya, benar yeah, ya. Benar-benar ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Benar-benar. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra ada yang pengin disampaikan ke teman Prodo seluruh Indonesia dan juga Fedrais ya.
0: Iya, buat seluruh teman-teman Prodo dan teman-teman Fedrais, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi

0: apa yang collab yang terbaru ya, duet ya. Itu juga bisa didengerin juga berarti ya. Benar-benar. Tapi ada enggak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
1: Mungkin
0: akan ada tapi ya.
1: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
0: Nanti ditunggu aja lah ya.
1: Stay tune.
0: Dicek di social media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
1: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victo.
0: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
1: Aduh.
0: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra. Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single selanjutnya, di EP atau mungkin di album ya.
1: Amin.
0: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana
1: amin.
0: Ya. Alright, terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Fedra.
0: Bye-bye. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Selamat malam Tuan Pro 2. Saatnya buat jagain Tuan Pro 2 malam hari ini. Dimana lagi kalau bukan dijaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Penyiarnya yang galau, pendengarnya gak boleh. Aturan dari mana? Gak ada aturannya sih Tuan Pro 2. Tapi kalau kamu pengen dengerin lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu malam hari ini, boleh banget langsung aja spill ke WhatsApp kita ya. Pastinya di 0816 1006. Juga bisa drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Palembang.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hari Selasa malam di Pro 2 FM Palembang, saatnya ngomongin film dulu teman Pro 2. Ngomongin film yang belum tayang. Ya karena harus sabar ya, soalnya baru kemarin tuh diumumin kalau film ini bakal memulai proses syutingnya di awal 2027. Dengan waktu tayangnya juga nanti di tahun 2027 teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 suka banget baca buku, pasti tahu sama buku yang pernah memenangkan Book of the Year IKAPI Award 2024 yang menceritakan tentang seorang pria yang menghilangkan dukanya melalui yang menghilangkan dukanya dengan mencuci piring ya, seperti itu teman Pro 2, melalui dukanya. Hah, ini dalam banget loh bukunya teman Pro 2. Jadi ini berangkat dari kisah nyata seorang dokter spesialis kejiwaan ya, psikiater, yang mana sebagai psikiater dia tuh kan selalu menyambut pasien yang berduka pakai teori kan, sampai tiba masanya dia di titik terdalam hidupnya kehilangan anaknya yaitu Hiro. Nah, walaupun dia adalah SPKJ, tapi ketika dia merasakan kehilangan, dia membuang semua teori ilmu yang dia punya dan dia menemukan cara untuk melewati duka dengan hal yang paling receh sebenarnya, mungkin kalau dibilang ya, mencuci piring kotor yang menumpuk di dapur, ya. Jadi buku ini itu ceritanya sebenarnya ada humor gelap di situ, ada tutorial praktis kayak mencuci piring, tutorial menyusun puzzle, tutorial menerima kematian seorang anak, dan quotes-nya juga ada tuh di film ini di buku yang ini yang paling terkenal ya teman berdua. Nah, sampai akhirnya sutradara Regas Banu Teja tertarik dong setelah dia baca buku ini, juga kemudian tertarik untuk membuatnya menjadi film. Karena warga sendiri bilang dia nangis waktu baca bab 10 dari buku ini ya. Dan akhirnya tertariklah dia untuk mengangkat buku ini menjadi sebuah film. Jadi secara resmi buku ini diumumkan bakal menjadi sebuah film tuh tanggal 27 kemarin di Pesta Literasi Indonesia di Jakarta. Jadi di situ ada sang dokter juga ya, Andreas Kurniawan selaku penulis bukunya, dan akhirnya dia juga setuju gitu ya untuk bukunya ini yang bestseller ini untuk diangkat menjadi film oleh Regas Banu Teja yang diproduksi oleh Rekata Studio. Jadi Regas Banu Teja dan Rekata Studio ini, Regas sendiri kan kemarin dia baru aja menjadi sutradara untuk film Para Perasuk. Rekata Studio juga merupakan rumah produksi dari film Para Perasuk. Jadi emang ini satu film yang nantinya bakal ditungguin banget. Belum diumumin sih cast-nya siapa aja teman Pro 2, karena rencana syutingnya sendiri baru akan dimulai nanti tahun 2027. Wah, banyak orang yang berharap ketika film ini nantinya tayang, itu esensi dari apa yang mereka baca di dalam bukunya itu gak hilang sama sekali teman Pro 2 ya. Karena emang bener-bener ini bakal sangat menguras air mata.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Dua, biasanya ngedoain siapa sih? Semoga dia bahagia. Ya pastinya orang yang paling dekat sama kamu, teman pro 2. Nah, kembali ngomongin film. Kalau di Indonesia tadi udah ada sebuah buku bestseller yang bakal diangkat menjadi sebuah film ya. Nah, kali ini ada juga sebuah novel yang akan tayang, diangkat menjadi sebuah film. Tayangnya nanti di tanggal 16 Oktober, teman pro 2. Kamu suka gak sih horror misteri? Dan kali ini datangnya dari Jepang. Yes. Pernah bacakah kamu tentang suatu tempat di wilayah Kinki? Nah, ini dia nih, diadaptasi dari novel misteri bestseller karya Seisuji. Jadi ini adalah film horror misteri. Ini gayanya adalah mockumentary ya, mockumentary tentang suatu tempat di wilayah Kinki. Ceritanya itu aneh, rumor menyeramkan, dan juga berbagai kejadian janggal yang akan kamu saksikan di layar lebar. Disutradari oleh Koji Shiraishi yang sebelumnya juga memproduksi Noroi, sebuah film adaptasi yang mengikuti berbagai rumor menyeramkan gitu ya. Dan nantinya cerita semuanya ini akan bermuara pada satu tempat di wilayah Kinki, teman pro 2. Nah, di Indonesia sendiri film about a place in the Kinki region atau tentang suatu tempat di wilayah Kinki ini sebelumnya juga udah pernah tayang secara perdana di Jogja Netpak Asian Film Festival tahun kemarin. Dan sekarang film tentang suatu tempat di wilayah Kinki ini bakal tayang reguler di bioskop Indonesia mulai 16 Oktober 2026. Ada yang udah baca novelnya belum, teman bro 2? Wah, ini kalau yang suka banget ya baca-baca buku apapun itu, termasuk juga fiksi seperti di novel, ini emang sekarang kayaknya lagi banyak banget ya film-film dari novel yang diadaptasi gitu, kayak misteri, romance ya, yang akhirnya memvisualisasikan apa yang diimajinasikan oleh para pembaca gitu, tahun pro 2. Dan disitulah sebenarnya tantangannya. Tapi ada yang bilang kalau novel ini tuh sebenarnya serem banget, tahun pro 2. Tapi kalau ngomongin cerita horor dari Jepang, nggak diragukan lagi sih ya horornya, tahun pro 2. Nah, ini bakal tayang nanti tanggal 16 Oktober. Selain itu, mungkin kamu juga lagi nungguin ada beberapa karya yang nantinya bakalan tayang juga ya di bulan Oktober. Nanti aku kasih tahu deh beberapa rekomendasi film yang bakalan tayang di bulan Oktober secara tinggal beberapa hari lagi nih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Oktober ini bulan yang bisa dibilang cukup ramai ya untuk film Indonesia yang ada di layar bioskop. Jadi kalau ngelihat daftar film yang akan tayang, ada sekitar 19 film Indonesia yang dijadwalkan tayang sepanjang bulan Oktober ini dengan genre yang beragam, Tuan Pro 2. Mulai dari apaan tuh? Jadi mulai dari drama, komedi, sejarah, horror, thriller. Nah, ini bakalan hadir hampir tiap pekan ya dengan cerita pendekatan yang berbeda. Jadi kalau kamu pecinta film Indonesia, kamu bisa langsung aja dari tanggal 1. Itu ada 4 film Indonesia dengan genre yang cukup beragam ya. Mulai dari kisah biografi, sejarah, horror, komedi. Ada Cidro Asmoro, ini drama. Terus ada film 4 Musim Pertiwi. Wah, ini patut ditunggu banget teman Pro 2. Terus ada film Hasut. Ini genre-nya horror misteri. Dan juga ada film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Nah, untuk pekan kedua, ada film drama horror komedi yang bakal menghiasi layar bioskop. Dua genre ini hadir melalui 4 judul dengan latar yang berbeda. Ya, tepatnya di tanggal 15 Oktober, ada film Aplikasi Iblis. Ini adalah film horror. Terus dilanjutkan dengan Bapak Paling Jujur, ini film komedi, sutradaranya Fajar Nugros. Terus ada film lagi, Dendam Arwah Penari. Horor, teman Pro 2. Dan selanjutnya ada film judulnya Ghosting. Nah, ini adalah film horor komedi. Lanjut lagi yuk, pertengahan bulan Oktober nanti ada film genrenya yang cukup beragam ya, teman Pro 2. Di mana ada film Beautiful Pain, terus ada Lingser Wengi, Hotel Malioboro, Pirunduk, dan juga City Si Vampir. Dan di akhir Oktober ada film Laut Bercerita, ada film Mawang, jangan sebut namanya, dan The Doll Gawiyah, itu dia. Wah, banyak ya macam-macamnya. Kalau di total 19 judul film Indonesia yang bakalan hadir nantinya setiap pekan sepanjang Oktober 2026. Tapi jadwal filmnya masih dapat berubah ya mengikuti pembaruan di jaringan bioskop ataupun distributor film. Jadi teman Pro 2 bisa update juga tuh setiap pekannya nanti kira-kira di bioskop yang pengen kamu tuju di manakah apakah film yang tayang atau film yang pengen kamu tonton ada di bioskop mana aja kira-kira.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

harinya kamu di Pro 2, RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini pukul 21 lewat 15 menit, nemenin kamu yang lagi di jalan. Bersyukur kalau kamu naik kendaraan roda 4 bisa tertutup full ya jendelanya dan terlindungi dari paparan udara yang ada di luar sana. Karena dari indeks kualitas udara di Palembang sejak pukul 21, teman Pro 2 ini berada pada angka 400 yang artinya sudah masuk pada level berbahaya. Tadi tuh aku sempat lihat 400 lebih ya, tapi pas aku update lagi, aku refresh lagi, ini udah di angka 400. Padahal tadi sebelum jam 8 tuh masih di angka 200-an, teman Pro 2. Dan kalau ngelihat dari sore tadi, itu banyak banget wilayah di Palembang ini, kita tuh kayak dikelilingin ya sama emang lahan-lahan yang terbakar. Gimana tidak berembun coba ya Palembang sore hari tadi berembun. Dan aku tadi tuh sempat duduk ya, tadi sore ini tahun Pro 2 sempat duduk di apa sih, di balkon rumah lagi nyari inspirasi buat nulis. Tiba-tiba di apa sih namanya, papan ketik aku itu mendaratlah sebuah partikel-partikel ya tidak terlalu halus karena masih bisa aku lihat dengan mata ya. Dan ternyata itu adalah apa? Itu adalah debu. Debu sisa pembakaran, teman Pro 2. Abu, bukan debu. Abu sisa pembakaran ya, teman Pro 2. Karena pas aku sentuh kayak gini langsung dia langsung kayak apa sih? Kayak hancur gitu loh. Kayak kamu tahu kan kalau abu, tapi ini bukan abu rokok ya. Kamu tahu kan kalau kamu bakar-bakar kertas kayak gitu kan ada abu-abunya gitu. Nah, itu loh. Rumah aku di mana? Lahan yang terbakar di mana? Jauh tapi bisa sampai tiba di depan di depan wajahku betul-betul ya, teman Pro 2. Jadi sekali lagi sih, teman Pro 2 ya. Mungkin kita nganggapnya asap, oh asap, oh ya udah gitu ya. Tapi sekali lagi enggak bosan-bosannya deh ngingetin teman Pro 2, apalagi kalau kamu pakai kendaraan roda 2 ya, mesti warawiri ke sana kemari. Sebaiknya gunakan masker ya, jangan pernah lupakan masker untuk melindungi kesehatan diri kamu sendiri. Kalau bukan kita yang melindungi diri kita sendiri, siapa lagi?

0: ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

kamu. Ternyata kita manusia nggak sendirian di dunia ini ya, ngerasain yang namanya brain rot. Bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi AI teman bro dua. AI juga bisa kena brain rot karena ternyata konten receh itu juga bisa merusak kecerdasan buatan loh teman bro dua. Siapa bilang kecerdasan buatan bisa lebih cerdas daripada kita? Mereka juga ternyata ngalamin tuh yang namanya brain rot. Jadi bukan kita doang teman bro dua. Nah, penelitian, lagi-lagi dong berbasis pada penelitian, ini menunjukkan kalau terlalu banyak mengonsumsi data yang berkualitas buruk itu bisa mempengaruhi kemampuan berpikir, ingatan, bahkan juga perilaku dari AI itu sendiri teman bro dua. Dan ironisnya nih, internet sekarang tuh justru semakin dipenuhi sama konten-konten receh kan, yang ternyata malah lebih banyak dihasilkan oleh AI itu sendiri. Jadi kalau AI itu adalah cerminan dari data yang dimakannya, kira-kira internetnya bakal jadi apa coba teman bro dua ya. Karena kalau kita ngomongin brain rot itu kan sendiri identik banget ya sama generasi sekarang yang kecanduan konten-konten receh. Yang akhirnya bikin kemampuan apa ya untuk berpikir ya, terus juga cepat bosan. Dan akhirnya studi dari Texas A&M University, University of Texas at Austin, dan mereka tuh menunjukkan bahwa large language model itu juga bisa mengalami penurunan kemampuan ketika dilatih dengan konten yang tidak bermutu. Jadi mereka tuh coba eksperimen nih ya. Mereka melatih ulang tuh dari awal ada 4 model AI. Nah, terus model AI ini mereka kasih 2 jenis asupan nih. Teks yang berkualitas, yang isinya tuh adalah artikel ilmiah, terus ensiklopedia, serta ada juga junk data yang isinya tuh konten media sosial yang pendek, sensasional, dan juga dangkal. Nah, dalam tes logika dan sains, model yang berasupan berkualitas tinggi ternyata bisa menjawab secara benar sekitar 75 soal. Sedangkan model dengan 100% konten receh itu hanya bisa menjawab sekitar 57%. Nah, peneliti mereka menyebut kalau salah satu gejalanya ini sebagai talk skipping, yaitu model yang melompat ke kesimpulan tanpa penalaran bertahap. Jadi langsung skip aja gitu ya, cepet gitu. Nah, penurunan ini juga terjadi pada ingatan dan juga etika. Jadi AI itu, model AI ini, ketika dijejali konten receh, ternyata mereka lebih sering lupa informasi yang baru diproses dan lebih memilih jawaban yang egoistik atau manipulatif gitu dalam uji dilema moralnya. Jadi penyimpangan ini juga semakin besar seiring dengan bertambahnya konten viral yang dikonsumsi oleh model AI ini. Nah, Assistant Professor National University of Singapore, Chun Yang Hong, dia menilai bahwa ini kayak terjadi pembusukan gitu loh, di mana pelatihan ulang dengan data bersih ini nggak bisa memulihkan model AI ini teman pro 2. Jadi model yang terus dilatih dari konten receh buatan AI lain itu beresiko mengalami penurunan berkualitas. Jadi kayak tren video AI yang hiperrealistis itu juga ternyata bisa meracuni sumur konten yang sebenarnya harusnya ini AI itu dilatih untuk masa depan tuh dengan kecerdasan buatan yang emang cerdas gitu ya. Tapi karena semakin banyak konten receh, akhirnya dikonsumsi sama si AI ini, ya dia juga kena gitu nomor 2. Aduh, kena juga ternyata. Jadi kalau misalnya kamu nggak pengen AI kamu tuh menyesatkan gitu ya tahun pro 2, emang sebenarnya harus dikasih banyak asupan-asupan yang nggak receh gitu ya. Coba deh diajakin ngomongin yang berat-berat, iya ngomongin yang berat-berat, iya bata, baja, jangan diajak ngobrol yang reme-reme. Iya tuh dia nggak setuju kalau wajah anaknya tuh terlihat terexpose di media sosial. Nggak usah ngajakin AI kamu ngurusin orang lain, tapi apalagi ngurusin rumah tangga orang lain ya. Tapi coba diajak diskusi dengan hal-hal yang akhirnya bisa membuka pengetahuan kamu juga, biar
model AI kamu gak terkena yang namanya brain rot, dan kamu juga gak kena yang namanya brain rot.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pro 2 RRI Palembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 RRI Palembang.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2. Teman Pro2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih. Teman-teman Pro 2 yang insya Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu harus dipahami. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses. Ke arah mana? Ke arah yang Allah ridho. Di mana di sana berkah? Di mana di sana kebahagiaan? Sehingga apa? Kafah. Menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin, amin, insyaAllah. Teman-teman Pro 2, saya awali dengan nasihat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Septiadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas perihal berdamai dengan proses. Teman-teman Pro 2 yang insya Allah Allah muliakan, kita tahu bahwasanya Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk menjawab setiap doa kita. Jika hatimu dalam perasaan terburu-buru atau tergesa-gesa, ingatlah kembali dirimu. Sesuatu yang indah itu perlu waktu. Teman-teman Pro 2, aku mau kutip kalimatnya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa sahnya seseorang yang mengenal dirinya akan lebih sibuk membenahi dirinya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Yang mana ini pengingat untuk diri kita juga, teman-teman, bahwa terkadang hanya karena satu tantangan kehidupan kita melupakan banyak nikmat Tuhan yang banyak luar yang bisa mengesankan diri kita. Teman-teman Pro 2, ya insya Allah Allah muliakan, penting untuk memiliki ketabahan dan kesabaran dalam berproses. Terkadang selama berproses ini penuh dengan rasa frustasi, dengan kebingungan. Namun kita harus mengingat bahwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju pertumbuhan. Bisa saja hasil yang kita harapkan mungkin tidak segera terwujud, tetapi dengan setiap langkah yang kita ambil, kita mendekatkan diri kepada tujuan. Kita harus mengenali bahwa proses itu sendiri adalah bagian berharga dari sebuah perjalanan. Dan dalam proses, itulah kita belajar, teman-teman. Tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita yang sekarang. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Kadang berbuat baiknya sekarang terus jadi tabungan dan investasi di masa yang akan datang. Teman-teman, kalau kita ketemu orang baik, yang baiknya gak ketulungan, pun sebaliknya berlaku untuk kejahatan. Bahasa lainnya yang sering kita dengar, hukum alam. Ya, maka perlakukanlah orang lain dengan sebaik-baiknya, selayak-layaknya kamu ingin diperlakukan. Teman-teman Pro 2 insya Allah Allah muliakan, jangan sampai kita jadi orang yang pernah belajar, tetap hadapi konflik, selesaikan dengan kompromi, dan beradaptasi dengan apa yang gak kita sukai. Karena terkadang, kita akan menjadi obat untuk orang lain, teman-teman. Tapi belum tentu bisa jadi obat buat diri kita sendiri. Yang namanya sebuah hubungan, pekerjaan, atau apapun itu pasti ada naik turunnya dan tantangannya. Menjauh bukan satu-satunya solusi, tapi bisa jadi tindakan untuk mengurangi ekspektasi. Teman-teman Pro 2, yang insya Allah, Allah muliakan. Akhir paling bahagia, apa nih yang teman-teman Pro 2 inginkan? Pernah gak sih kalian merasakan bahwa menunggu hasil atau menanti sebuah garis finish atau akhir itu adalah hal yang selalu membuat kita risau? Atau gambaran paling mengerikan ya? Seperti kita tidak percaya aja kalau kita punya Tuhan sebenarnya. Kalau dunia ini ada yang mengatur, teman-teman. Jadi, nikmati prosesnya, selalu yakin dan memohon sama yang maha mengatur segala hal, supaya kita memiliki akhir yang indah layaknya sunset. Atau bahasa keren versi Islamnya, husnul khatimah. Yumkinilah walan syukron kasyiron. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan mulai mempercepat pendaftaran nominasi Tari Zapin ke UNESCO sejak 2 tahun lalu. Kementerian Kebudayaan Fadliza menjelaskan bahwa proses tersebut mencakup mekanisme pengusulan termasuk nominasi tunggal, perluasan pendaftaran, serta pengajuan bersama antar negara. Pada mekanisme single nomination, setiap negara hanya dapat mengajukan satu nominasi dalam waktu 2 tahun sesuai ketentuan UNESCO. Selain itu juga terdapat extension list, yaitu mekanisme yang memungkinkan negara bergabung dengan warisan budaya telah diinskripsikan negara lain. Berbeda dari nominasi tunggal, joint nomination atau multinational nomination melibatkan setidaknya 2 negara yang mengajukan warisan budaya bersama. Mekanisme ini digunakan ketika negara-negara memiliki kesamaan ekspansi budaya, tetapi warisan tersebut belum pernah tercatat dalam daftar UNESCO. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, anime Tokyo Revengers Season 4 akan tayang perdana pada 2 Oktober 2026 dengan judul War of the Three Titan Arc. Musim keempat ini melanjutkan perjalanan karakter utama Takemichi Hanagi yang dalam menghadapi konflik antar geng dalam terjadi di Tokyo. Serial anime ini juga akan tersedia setiap Jumat malam melalui platform streaming Disney Plus untuk pasar global. Informasi terakhir, teman Pro 2, penyanyi Syahri ini kembali tampil di panggung setelah vakum selama 7 tahun pada Festival Pesta Pora DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Syahri menjelaskan bahwa selama 7 tahun vakumnya, dia fokus menjaga anak dan juga keluarganya bersama suaminya, Riono Bara. Penampilan comeback Syahri ini menandai kembalinya artis ini ke industri musik Indonesia setelah periode panjang istirahat dari kehidupan bermusik. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat pagi dan sampai

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hai hai hai teman Produa, ketemu lagi sama Naura di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan pastinya di Spada pagi hari ini aku bakalan nemenin kamu sampai jam 10 nanti teman Produa. Pastinya kita bakalan seru-seruan bareng gak sih? Karena ini udah akhir bulan September teman Produa. Ya wah wah wah, gak kerasa banget. Udah 30 hari kita melewati September ini teman Produa. Gimana September kamu? Apakah bahagia atau malahan sedihnya banyak banget nih teman Produa? Aduh, aduh, aduh. Either way, apapun mood kamu di bulan September ini teman Produa, pastinya Produa Palembang udah nemenin ya mood-mood kamu dari happy, sedih, kecewa, apalagi itu teman Produa, banyak banget ya pastinya. So teman Produa ya, bareng Produa Palembang pagi hari ini. Kalau kamu pengen dengerin lagu favorit kamu biar kamu semangat menjalani pagi hari, boleh banget langsung aja request di WhatsApp kita di 0816 10916, atau juga ke aplikasi RRI Digital juga bisa tuh teman Produa ya. Langsung bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Di situ ada live chatnya teman Produa, bisa kamu chat aja lagu-lagu favorit kamu, bakalan aku puterin untuk kamu semua pastinya tuh teman Produa ya. So teman Produa, kedua kita mulai keseruan pada pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus with 91.6 FM Produa Palembang, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nanti mau poin 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa yang pagi harinya wajib banget dimulai dengan kopi? Kalau enggak ngomong kopi, langsung deh apa ya? Ketar-ketir seharian gitu, teman Pro 2. Langsung apa enggak bisa fokus, pikiran pusing. Wah, ada banget tuh penyakitnya orang-orang enggak bisa ya. Yang wajib banget kalau ngopi pagi hari gitu sama Pro 2 ya. Tapi emang itu tuh bukan cuman some sort of placebo effect ya sama Pro 2 kalau ngomongin tentang kopi. Karena emang kopi itu beneran punya senyawa yang bisa bikin kita fokus seharian dan bisa bikin kita melek seharian juga tuh teman Pro 2. Yang pastinya kamu udah tahu yaitu kafein ya. Jadi emang gara-gara kafein inilah teman Pro 2, kalau kita minum kopi bawaannya kita tuh langsung auto melek. Tapi selain kopi, kafein ya teman Pro 2 ya, ada juga beberapa kandungan lain di dalam kopi yang pastinya juga bisa bikin kita auto melek teman Pro 2. Jadi ada yang namanya kandungan teobromin. Nah, jadi senyawa ini itu adalah salah satu keluarga dari kafein juga teman Pro 2, dan zat ini emang juga banyak ditemukan di dalam coklat. Jadi efeknya emang mirip banget sama kafein, tetapi lebih lembut dan bertahan lebih lama di dalam tubuh. Jadi memang si teobromin ini sangat-sangat membantu untuk menjaga fokus serta membantu melancarkan aliran darah juga tuh teman Pro 2. Jadi wajar aja ya kalau kamu seharian langsung fokus gitu kan kalau habis minum kopi gitu teman Pro 2. Apalagi kalau kamu suka dengar kata-kata kayak, kalau kamu lagi bete makan coklat deh. Nah, ternyata karena ada senyawa si teobromin ini juga teman Pro 2 yang bisa bikin kita bawaannya ikutan happy juga. Terus selain ada teobromin, ada juga yang namanya teofilin teman Pro 2. Jadi senyawa ini adalah senyawa stimulan alami yang juga ada di dalam sejumlah kecil di bijian kopi dan juga teh. Jadi zat ini emang berfungsi merelaksasi otot-otot di sekitar saluran pernapasan dan juga merangsang kerja jantung serta sistem saraf ke pusat. Nah, jadi dipumping ya jantung kita teman Pro 2 sama senyawa satu ini. Wajar gitu. Jadi kita langsung apa ya, kayak hype atau aktivitas kita langsung meningkat kalau habis minum kopi gitu teman Pro 2. Wow, menarik ya teman Pro 2. Ternyata memang kopi itu tuh punya banyak banget efek-efek yang pastinya ngebantu kita melek seharian kayak aku bilang tadi ya. Wajar nih beberapa dari kamu gak bisa lepas dari yang namanya kopi. Tapi tetap aja teman Pro 2 ya, jangan berlebihan juga ngopinya. Oke, kalau ngopi 1-2 gelas sehari, jangan lebih dari itu ya teman Pro 2. Karena takutnya beneran gak bisa tidur nanti malamnya, kan bahaya ya. Jadi apapun yang berlebihan itu pastinya gak baik ya teman Pro 2. Jadi aku pengen tanya nih, sebelum aku lanjut ke lagu selanjutnya, apakah kamu udah ngopi hari ini?

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pastinya kalau mau masuk bulan Oktober ya, teman Pro 2, itu tuh biasanya kita juga mau masuk ke musim-musim baru, yaitu musim hujan nih. Bentar lagi banget teman Pro 2 ya, meskipun kalau hari ini sih masih berasap banget ya teman Pro 2, tapi harapannya sih di bulan Oktober nanti, biasanya kan di pertengahan atau akhir bulan gitu kan, kita udah masuk ke musim hujan gitu teman Pro 2. Dan pastinya untuk mengantisipasi musim hujan supaya gak terjadi banjir teman Pro 2, pastinya juga banyak banget yang bisa kamu lakukan. Nah, salah satunya ini udah dilakukan sama warga di RT 17, RT 18, dan RT 19 RW 5 di Kelurahan Lorok Pajo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Di mana nih, di hari Minggu kemarin mereka baru aja menggelar gotong royong membersihkan anak sungai Lorok Pajo gitu teman Pro 2. Dan kegiatan tersebut emang dilakukan untuk mengantisipasi genangan dan banjir saat musim penghujan nanti tuh ya. Jadi warga bersama perangkat Kelurahan Lorok Pajo, Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang PUPR Palembang, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan LHK Palembang itu membersihkan sampah rumah tangga dan juga gulma yang emang memenuhi aliran sungai. Nah, di sini Lorok Pajo Fathul Rahman juga mengatakan bahwa kegiatan ini nih menjadi kegiatan yang penting banget. Kayak aku bilang tadi, yang pentingnya itu adalah menjaga gotong royong antar warga juga. Selain itu, membantu untuk mengantisipasi potensi genangan di wilayah yang berada di sekitar aliran sungai. Dan menurut dia sendiri nih, ada sejumlah kawasan di sekitar aliran sungai, khususnya di Lorong Swadaya dan Muhajirin, itu tuh menjadi wilayah yang emang perlu banget mendapatkan perhatian karena cukup rentan mengalami genangan ketika hujan turun gitu teman Pro 2. Jadi emang sebelum nanti terjadi genangan yang tidak diinginkan ataupun banjir ya teman Pro 2, pastinya nih kita perlu banget yang namanya antisipasi. Karena lebih baik mencegah daripada mengobatin ya gak sih teman Pro 2. Jadi kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah di daerah kamu sendiri udah ada yang namanya bersih-bersih gotong royong supaya gak terjadi banjir nanti teman Pro 2? Atau siapa tahu kamu yang pengen menginisiasi ya kegiatan tersebut, boleh juga tuh teman Pro 2. Pasti keren tuh kalau kamu kasih ide untuk bersih-bersih di daerah kamu juga. Dan apalagi kalau kamu anak muda gitu teman Pro 2, nah pasti semua orang langsung respect banget tuh sama kamu ya gak sih? So teman Pro 2, untuk kamu juga yang mungkin penasaran gimana keseruannya gitu kegiatan bersih-bersih di Lorok Pajo gini teman Pro 2, kamu bisa banget langsung aja mampir ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.